air ya, atau juga yang tergenang air hujan karena karena intensitas hujan yang sangat lebat ya, teman Pro 2, yang terjadi tentunya ini bisa menimbulkan genangan atau juga banjir ya, teman Pro 2. Tapi sejauh ini Dapat belum mendapatkan informasi banjir di kawasan Kota Melabu dan sekitarnya. Mungkin teman Pro 2, kalau misalkan memang kebanjiran ya, bisa diinfokan nih di kawasan mana gitu ya, teman Pro 2 ya, atau hanya masuk air gitu karena karena drainase yang tersumbat gitu ya, atau debit air yang tinggi gitu, teman Pro 2. Mungkin sudah surut ya, karena hujannya juga sudah mulai ini nih, teman Pro 2, udah mulai reda ya, tapi tadi sempat reda dan hujan lagi gitu ya, teman Pro 2 ya, waktu subuh ya, teman Pro 2. Mungkin untuk pagi ini seperti apa nih, teman Pro 2, untuk di kawasan kota ya, ini saatnya anak-anak mau berangkat ke sekolah. Kalau misalkan masih gerimis ya, pasti ini sangat menyulitkan untuk teman-teman atau adik kita yang ingin kembali ke sekolah nih, teman Pro 2 ya. Dapat juga ingat anak di rumah yang mau ke sekolah nih ya, karena gak bisa ngantarin, harus berdinas hingga tuntas nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dapat informasikan waktu informasikan cuaca ya, BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat di barat selatan Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca bagi wilayah barat dan selatan Aceh pada minggu kemarin ya, 2 Agustus 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Selain potensi hujan, BMKG juga mengingatkan adanya gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Perkiraan BMKG Gien Taufikur Rahman STR Met ya, dalam keterangan tertulis mengatakan angin pada ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam. Yang menambahkan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. BMKG menyebutkan potensi hujan meningkat pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah antara lain Calang, Melabu, Sukamakmu, Kuala Pesisir, Blangpidi, Tapak Tuan, Singkil, Subulus Salam, dan Sinabang. Hujan diperkirakan dapat terjadi secara lokal dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan berpotensi menjadi lebat di beberapa lokasi. Masyarakat diimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir genangan, pohon tumbang, serta berkurangnya jarak pandang saat hujan turun. Ya, pengendara juga diminta berhati-hati karena kondisi jalan dapat menjadi licin. Ya, BMKG turut mengingatkan nelayan dan pengguna transportasi laut agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar. Ya, gelombang tinggi setinggi 2,5 hingga 4 meter ya berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Wilayah yang perlu ya mendapat perhatian khusus meliputi perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Selatan Semelu, dan perairan Aceh Besar Melabu. Kondisi tersebut ya dapat meningkatkan risiko bagi kapal nelayan maupun kapal berukuran kecil hingga sedang. Pemerintah daerah dan instansi terkait ya diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Koordinasi diperlukan untuk mengantisipasi dampak apabila terjadi cuaca ekstrim di wilayah rawan. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat, terutama pada sore hingga malam hari. Warga yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menyiapkan perlengkapan perlindungan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai angin kencang. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG. Informasi yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah antisipasi sejak dini terhadap potensi cuaca ekstrim. Teman terbaik kamu, baik teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Melabu. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro 2. Sebelum nanti Dava kembali akan hadirkan update informasi ke ruang dengar kamu di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi semuanya, dan tetap semangat terus di spotan pagi ini meskipun di luar sana agak sedikit
sejuk ya cuacanya teman Pro, tapi semangatnya tetap sangat luar biasa, apalagi di awal bulan Agustus ya di tahun 2026 ini. Teman Pro 2 tentunya semangat 45 tentunya masih tetap bergelora di dalam sanubari kita nih teman Pro 2 ya. Baik teman Pro 2 ada Indonesiaku dari Sandi Canister and Novella, lagu Kita Ada Apa dari Yogi Astra, dan lagu Less Than a Lover ya darinya Jenny, siap menemani pagi kamu di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan sejen terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Less Than a Lover ya, dari Jenny. Teman produa sudah menghibur kamu atau sudah menemani pagi kamu untuk di kesempatan pagi ini. Teman produa bersama Dava yang bertugas. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat terus. Dava ucapkan dari studio ya, walaupun cuaca di luar sana, waduh, dingin banget nih teman produa ya, buat mungkin buat malas mandi ya teman produa ya. Tapi sebenarnya fresh banget loh kalau misalkan mandi pagi ini ya, baik di apa, mandi di kamar mandi atau juga kamu yang rumahnya dekat dengan muara atau juga sungai ya, mandi sungai gitu teman produa. Tapi harus hati-hati jangan sampai ada bintang hewan-hewan liarnya gitu ya, kayak buaya gitu teman produa. Mungkin kalau di hilir ya, atau di hulu ya, di hilir ya biasanya teman produa ya, itu mungkin masih banyak nih hewan-hewan berbahaya gitu ya teman produa ya. So harus hati-hati kalau misalkan mandi pagi ya. Tapi kalau misalkan kamu di rumah gitu ya teman produa, aman gitu kan. Apalagi mungkin airnya itu teman produa bukan air hujan gitu mandinya ya, air sumur bor gitu, pasti lebih hangat gitu dibandingkan dengan air hujan gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau dihangatin dulu airnya gitu juga gak masalah ya teman produa, justru malah mandi air hangat pagi-pagi ya ketika musim hujan mungkin juga sangat bagus untuk melancarkan aliran darah nih teman produa ya, ditambah dengan exercise atau juga latihan yang kamu lakukan untuk di pagi hari ini ya. Karena latihan kalau di pagi hari itu gak mesti harus latihan berat ya teman produa, mungkin latihan-latihan ringan aja nih yang bisa dilakukan di awal pagi untuk meningkatkan semangat kamu sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, ditambah dengan cuaca yang adem ya, dingin banget gitu teman produa, pasti kadang-kadang buat orang itu mager gitu kan. Bahkan ada yang absen juga untuk ke sekolah, untuk ke kantor gitu dengan alasan hujan ya kan. Klasik banget gitu alasannya ya. Dapat dulu zaman Dava sekolah juga kalau hujan gak sekolah sih, gak sekolah. Tapi sebenarnya teman produa gak berlaku lagi di kalau misalkan di zaman era digitalisasi ya, di zaman now ya. Kalaupun gak ke sekolah, mungkin sekarang kita bisa belajar secara daring ya kan teman produa, atau secara online gitu. Dan bahkan sekarang ada sekolah secara mandiri gitu teman produa ya, walaupun kita nggak di ruangan kampus mungkin ya, di ruangan sekolah, tapi di rumah kita juga belajar, itu namanya belajar secara mandiri ya. Jangan di rumah mageran gitu tidur terus ya teman produa, tapi kamu juga bisa belajar dari rumah ya. Kamu kan punya buku ya kan, punya buku bacaan mungkin, atau juga di smartphone kamu atau gadget kamu itu juga terkoneksi jaringan internet ya. Jadi kamu bisa belajar dari sana ya, namanya belajar secara mandiri ya. Jadi tidak ada istilah hujan gitu ya untuk namanya belajar ya teman produa untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap semangat, Dava ucapkan dari studio. Yang mau request lagu boleh ya di 08 11 68 77 903, tapi lagu pop Indonesia atau juga lagu barat ya, lagu mancanegara. Teman produa yang kepingin dengerin lagu favoritnya atau kesukaannya, nanti Dava bakal coba langsung hadirkan untuk menyemangati kamu di kesempatan pagi hari ini teman produa. Nah kalau tadi Dava sudah hadirkan informasi cuaca dari BMKG ya, kali ini Dava akan coba kembali update informasi peringatan HUT ke 75 IB ya, PC IB Aceh Barat, salurkan 10.680 butir telur cegah santing nih teman produa. Pengurus cabang PC Ikatan Bidan Indonesia IB Kabupaten Aceh Barat memperingati hari ulang tahun HUT ke-75 IB dengan menggelar kegiatan sosial bertajuk Peduli Generasi dan Bumi yang dipusatkan di kawasan Pantai Batu Putih Aceh Barat pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris TP PKK Kabupaten Aceh Barat yang mewakili Ketua TP PKK Serli Madia STP ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Aceh Barat, Perwakilan Dinas Kesehatan Aceh Barat, Ketua TP PKK
Kecamatan dan TPPKK Gampong, Geci Ujung Kala, Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, tim pembina Posyandu Kabupaten serta jajaran bidan dan berbagai stakeholder mitra kerja lainnya. Ketua PCIB Aceh Barat Cut Julia yang mengatakan tema HUT IB tahun ini dunia masih membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, yang menjadi pengingat bahwa profesi bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, serta kesehatan reproduksi. Ia juga menjelaskan sejalan dengan tema nasional tersebut, PCIB Aceh Barat mengusung semangat peduli generasi dan bumi dengan mendukung program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang melalui program itu seluruh anggota IB diajak menjadi orang tua asuh OTA bagi keluarga yang berisiko stunting. Menurutnya, pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, pendampingan, edukasi, dan dukungan berkelanjutan. Ya, dalam aksi nyata tersebut, IB bersama para mitra berhasil menghimpun 10.680 butir telur yang akan disalurkan kepada keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan Kabupaten Aceh Barat melalui penyuluh keluarga berencana PKB. Ya, donasi tersebut berasal dari anggota IB sebagai penggerak utama serta mendapat dukungan dari IPEKB, TPPKK Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB, Persit, Bayangkari, dan sejumlah orang tua asuh OTA lainnya. Ya, selain fokus pada upaya pencegahan stunting, PCIB Aceh Barat juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Batu Putih. Sementara itu, Sekretaris TPPKK Kabupaten Aceh Barat yang mewakili Ketua TPPKK Shirley Maida SSTP mengapresiasi komitmen IB Aceh Barat dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Di akhir kegiatan, Ketua PCIB Aceh Barat yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, seluruh mitra kerja, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta semua pihak yang telah mendukung pengabdian IB selama ini, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, itu tadi ya informasi di kesempatan pagi ini yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Peringati HUT ke-75 IB PCIB Aceh Barat salurkan 1.680 butir telur cegah stunting, ya teman Pro 2. Dan tetap terus bersama Pro 2 melabuh teman terbaik kamu. Kembali nanti dapat akan coba update info-info pagi lainnya yang sudah dapat himpun ya dari berbagai sumber, tentunya di kesempatan pagi ini melalui kanal portal rri.co.id. Ya, kita lanjut teman Pro 2 untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya untuk menemani pagi kamu di rumah, atau juga teman Pro 2 yang sudah beranjak ya dari rumah ke tempat aktivitasnya, ke kantor. Dapat ucapkan tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada ya, patuhi lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan loss ya. Teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 7 lewat 45 menit. Informasi waktu di studio melintasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 di sesi Pro 2 sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Dava hingga pukul 9 pagi nanti. Pukul 8.30 kita akan tersambung ya bersama narasumber kita, tentunya mahasiswa komunikasi UTU ya. Teman Pro 2 dapat coba spill dulu nih untuk kamu di pagi ini, ada Rahayu ya, dengan topik atau pembahasan menjadi mahasiswa berkarakter Indonesia nih teman Pro 2 ya. Nanti kamu silakan join di 90,3 FM Pro 2 RRI Molabuh, teman terbaik kamu ya. Tetap terus stay tune tentunya. Baik, teman terbaik kamu masih terasa dingin gak sih? Atau udah mulai terbit gitu mataharinya ya teman Pro 2? Oke, tetap semangat terus tentunya. Dapat ucapkan dari studio, jangan lupa sarapan pagi dan juga bisa menikmati secangkir kopi hangatnya ya teman Pro 2 sesuai dengan selera. Mungkin kamu lebih suka teh ya teman Pro 2, atau juga kayak mocha gitu ya, bisa nih teman Pro 2 dicoba aja gitu untuk bisa kembali bersemangat di awal pagi ini dalam menjalankan aktivitas pagi ya teman Pro 2 di rumah, atau untuk kamu yang sudah beranjak dari rumah untuk bekerja ya, baik di instansi pemerintah dan juga di instansi swasta. Nah, tetap terus meningkatkan kewaspadaannya juga nih. Dapat ingatkan untuk yang berada di jalan raya di seputar Kota Molabuh, Nagandra, Ceja dan sekitarnya, karena kawasan Kota Molabuh baru diguyur hujan intensitas sedang dan juga lebat ya teman Pro 2. Jadi mungkin banyak genangan gitu, dan jalan juga masih licin ya, masih gerimis gak sih, karena masih gelap banget sih. Tadi Dava keluar sebentar ke luar ya untuk lihat cuaca, tapi terasa kayak dingin banget gitu pagi ini ya. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih ke ruang dengar kamu tentunya dapat menghibur semuanya ya. Baik teman Pro 2, kali ini kita update kembali informasi berikutnya. Wagub Aceh Barat apresiasi komunitas Gari Gampong Pelestarian Budaya. Teman Pro 2, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel SH mewakili Bupati Aceh Barat yang membuka kejuaraan balap Gari Sebarat Selatan tahun 2026 di sirkuit balap Gari non permanen Desa Merbo, Kecamatan Merbo pada Minggu 2 Agustus 2026. Kejuaraan yang diinisiasi komunitas Gari Gampong tersebut digelar sebagai ajang pembinaan generasi muda, pelestarian budaya balap Gari sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Dalam sambutannya, Said Fadel yang menyampaikan apresiasi kepada komunitas Gari Gampong beserta seluruh panitia yang telah berinisiatif yang menghidupkan kembali olahraga tradisional balap Gari di Aceh Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus menghadirkan ruang positif bagi generasi muda. Ia mengatakan balap Gari bukan sekedar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi para peserta. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan memiliki aktivitas yang positif sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Said mengaku memiliki kenangan tersendiri ya dengan olahraga balap Gari karena pernah menjadi peserta saat masih kecil. Pengalaman tersebut membuatnya optimistis ya bahwa kejuaraan balap Gari mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, selain menjadi sarana pembinaan, menurut Said ya, penyelenggaraan kejuaraan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ramainya peserta dan pengunjung membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Ya, mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjaga keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas ya sepanjang perlombaan. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar kejuaraan balap Gari Sebarat Selatan dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Aceh Barat. Ya, di akhir sambutannya, Wakil Bupati kembali menyampaikan terima kasih kepada panitia, komunitas Gari Gampong, sponsor, relawan, pemilik lahan dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kejuaraan tersebut. Ya, kepada seluruh peserta agar bertanding dengan penuh semangat ya, mematuhi seluruh aturan perlombaan, mengutamakan

keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas teman Produa. Baik, teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id dan update informasi lainnya terus akan dapat sajikan ke ruang dengar kamu di sesi Produa Sepada untuk edisi hari Senin tanggal 3 Agustus ya 2026. Ini kedua ya dapat on air di bulan Agustus ya, sangat semangat gitu teman Produa, mungkin karena bentar lagi kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus ya teman Produa ya. 17 Agustus berarti tinggal berapa hari lagi, 15 hari lagi kurang lebih ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kekuatan teman Produa dalam beraktivitas, dalam berkarya, dalam melakukan sesuatu hal-hal yang positif. Positif ya, amin ya rabbal alamin, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman Produa, kita lanjut dengerin lagu Kalap G dengan Gerilya Cinta, lagu California dari JCJ dan Bahagia, lagu Gamaliel Audrey Cantika, siap menghibur kamu kembali untuk di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan tetap semangat terus dan ucapkan dari studio untuk di kesempatan pagi ini. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin.

0: Yeah.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali. Misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Radio.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM, itu tadi salah satu lagu miliknya Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Teman Pro 2 sudah mengatakan pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hujan sedang dan juga lebat ya, terus mengguyur wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Terasa kayak adem banget gitu ya, sejuk banget cuaca kita untuk di pagi ini. Teman Pro 2, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat memberikan semangat untuk kamu dalam mulai kembali melakukan aktivitas ya. Teman Pro 2 mungkin yang baru tiba di kantor ya, dan anak-anak sekolah juga mungkin ini pada sepi ya, pada enggak ke sekolah gitu karena sulit untuk bisa keluar dari rumah gitu karena memang hujannya lumayan nih Teman Pro 2 ya. Tapi dapat baru lihat barusan sih lebatnya, kalau tadi mungkin masih hujan gerimis ya kan. Nah Teman Pro 2 kali ini dapat akan coba cara menghilangkan ngantuk saat bekerja agar tetap produktif, apalagi kalau misalkan cuacanya itu mendung ya atau juga hujan kayak pagi ini nih Teman Pro 2, pasti bawaannya ngantuk ya kan. Nah rasa ngantuk saat bekerja merupakan kondisi yang sering dialami banyak orang, terutama ketika kurang tidur semalaman ya, terlalu lama duduk atau bekerja secara monoton gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah jika dibiarkan, ngantuk ya dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas, bahkan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan saat bekerja. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa kantuk ya saat bekerja. Yang pertama itu pastikan tubuh mendapatkan waktu tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-9 jam setiap malam ya. Tidur yang berkualitas merupakan kunci utama agar tubuh tetap segar dan fokus sepanjang hari. Nah yang kedua, minum air putih ya secara teratur. Dehidrasi ringan ya dapat menyebabkan tubuh terasa lemas dan juga mengantuk ya, ditambah lagi dengan cuaca dingin atau juga hujan ya. Menjaga kecukupan cairan membantu meningkatkan konsentrasi di Teman Pro 2. Nah yang ketiga itu bergerak sejenak setiap 1-2 jam. Berdiri, berjalan kaki singkat ya, atau juga melakukan peregangan selama beberapa menit dapat melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi rasa kantuk nih Teman Pro 2. Nah yang keempat itu konsumsi cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan atau juga yogurt. Nah, hindari makan siang berlebihan karena dapat membuat tubuh semakin mengantuk. Nah yang kelima itu manfaatkan cahaya yang cukup ya di ruangan kerja Teman Pro 2, berarti kayak lightingnya itu terang ya atau cerah gitu, karena kalau hujan di luar memang kelihatan redup gitu ya Teman Pro 2 ya. Paparan cahaya alami atau cahayanya yang terang dapat membantu tubuh tetap terjaga ya kan. Jadi kalau misalkan cuacanya lagi redup di luar sana pastinya gelap, mungkin di dalam ruangan kerja atau dalam ruangan kantor ya itu harus terang gitu ya Teman Pro 2, biar gak buat kita itu makin kantuk gitu Teman Pro 2 untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Nah yang keenam itu jika memungkinkan istirahat sejenak ya dengan menutup mata selama 10-20 menit. Mungkin ini kalau udah ngantuk parah nih ya. Tidur singkat ya dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan kewaspadaan. Ya terakhir, batasi konsumsi minuman berkafein secara berlebihan. Nah kopi atau teh memang dapat membantu mengurangi kantuk, tetapi sebaiknya dikonsumsi secukupnya agar tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari nih Teman Pro 2. Ya dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan mengatur pola kerja yang baik, rasa kantuk saat bekerja dapat diminimalkan ya. Tubuh yang bugar dan pikiran yang fokus akan membantu meningkatkan produktivitas serta menjaga kualitas pekerjaan setiap hari. Jadi tidak ada kecemasan atau juga anxiety gitu kan Teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kita bekerja sambil cemas gitu ya Teman Pro 2 ya, karena kalau misalkan ngopi itu ada sifat rada-rada cemas gitu ya Teman Pro 2 ya, kayak apa gitu, kayak something wrong gitu ya. So mungkin Teman Pro 2 bisa ganti minumannya dengan yang lain gitu ya, kayak teh hijau mungkin ya, atau juga dengan segelas air putih juga gak apa-apa, atau minum jus tapi jangan tambah pemanis tambahan gitu kayak gula atau juga susu, tapi mungkin pemanis alami kayak buah pir ya Teman Pro 2, atau juga alpukat itu juga lebih sehat gitu tentunya ya, atau juga juga alpukat pakai kopi gitu teman pro 2 mungkin ini lebih enak, tapi jangan terlalu banyak kopinya, sedikit aja gitu teman pro 2 untuk membuat kita itu mungkin terjaga ya, tapi enggak over kafein gitu ya teman pro 2 ya, karena sekarang kan di daerah kita kan banyak warkop nih, jadi kita minum kopinya juga kadang-kadang itu sehari sampai 5 gelas ya. Ada yang sampai 5 gelas enggak nih minum kopinya? Mungkin 3 gelas gitu ya atau 2 gelas, tapi tiap hari gitu teman pro 2 ya, mungkin rasa-rasa cemas atau anxiety udah mulai terasa gitu teman pro 2 ya, mungkin coba bisa diatur lagi mungkin sedemikian rupa teman pro 2 seminggu satu kali ngopinya atau 3 hari satu kali gitu, mungkin ini kita bisa lebih merasa hidup secara normally ya, secara normal gitu kan teman pro 2 ritme tidurnya itu mungkin bisa lebih tepat waktu gitu, kalau misalkan di malam hari ya tanpa efek kafein yang buat kita itu gak bisa, sulit untuk tidur malam gitu ya teman pro 2 ya. Ya mungkin you know ya, kamu lebih tahu gitu teman pro 2 terkait dengan kondisi diri kamu gitu teman pro 2 ya, mungkin apa yang terbaik ya itu yang harus dilakukan gitu, mungkin agak sedikit kurangi kafeinnya dulu gitu teman pro 2 ya. Ya karena hobi ngopi tentunya gak buat anxiety juga dong ya kan, nanti kalau misalkan udah anxiety pastinya kita merasa cemas gitu teman pro 2, cemas tentang pekerjaan, cemas tentang masa depan gitu, cemas tentang sesuatu mungkin yang gak perlu dicemaskan gitu ya teman pro 2 ya. Ya pastinya di era digitalisasi yang informasi serba cepat ini teman pro 2 mungkin bisa banget gitu buat kita itu worry ya, atau juga khawatir teman pro 2 tentang isu-isu yang berkembang gitu kan, tentang setiap detik informasi yang kita baca ya di sosmed kita atau juga di portal-portal berita gitu teman pro 2 ya, sehingga kita bisa membuat kita anxiety atau juga cemas dan nanti bisa berujung depresi atau juga stres nih teman pro 2. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Indonesia dengan Andrian Khalif 2001 kali. Kali ini dapat punya Marbles dengan Home Pimpa dan pelarian lagu Kesha Lefronka Vitamin U Paul Partohap ya teman pro 2, siap menghibur kamu untuk di sepatah pagi ini. Dan sesaat lagi juga kita akan hubungi narasumber kita, mahasiswa Universitas Teguh Umar ya, jurusan Ilmu Komunikasi ya, di Pro 2 pada pukul 8.30 nanti kita akan coba bincang-bincang ya bersama narasumber kita tentunya di kesempatan pagi ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabos, dan terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: it gonna be?
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM, teman Produe, kita akan tersambung bersama narasumber kita untuk di kesempatan pagi hari ini, teman Produe di Produe Sepada. Selamat pagi, teman Produe.
1: Panggilanmu ya, sedang dialihkan. Silakan tunggu.
0: Oke. Kita coba tunggu ya narasumber kita, teman Produe, untuk di pagi ini di sesi Produe Sepada. Selamat pagi, teman Produe ya. Nah, tentunya teman Produe kita sudah tersambung bersama narasumber kita untuk di pagi ini. Dapat coba sapa dulu ya, teman Produe, ada Rahayu, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tekumar. Selamat pagi, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Oke, terputus ya tadi ya. Dapat coba telepon balik ya untuk Rahayu di kesempatan pagi ini di sesi Produe Sepada ya.
1: Panggilanmu sedang dialihkan.
0: Menjadi mahasiswa berkarakter Indonesia, teman. Ya, mungkin karena faktor cuaca dan juga jaringan juga nih, teman Produe agak payah untuk di pagi ini. Selamat pagi, Rahayu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Rahayu bisa dengar suara Bang Dava nggak nih? Iya, mungkin agak kesulitan jaringan nih, teman Produe ya. Bang Dava coba telepon WA aja nggak? Bisa nggak sih? Telepon WA aja ya. Teman Produe, telepon WA aja ya. Kenapa nih ya, mungkin jaringan atau ada something wrong ya, teman Produe, karena semalam juga hujan deras banget kan untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Tapi dapat coba minta izin untuk bisa telepon lewat WhatsApp aja gitu, teman Produe ya, semoga bisa, karena ini tadi nggak ada suaranya gitu, teman Produe ya kan. Tapi dapat tunggu dulu untuk narasumber kita di kesempatan pagi ini, teman Produe bersama Rahayu. Iya, itu WA-nya Bang. Oke, kita coba telepon ya untuk Rahayu ya, teman Produe.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu. Apa kabarnya untuk pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah. Tapi cuacanya nih kak, aduh gak enak kali, serius.
0: Iya, hujan ya. Dari iya, semalaman gitu kan.
2: Kedengeran gak nih Bang Dava suara hujannya?
0: Enggak sih, enggak. Aman ya, nggak ada
2: aman.
0: Suara iya emang kenapa nih, Ayu lagi dalam hujan ya.
2: Iya,
0: lagi kehujanan
2: ya ampun.
0: Ini posisinya
2: seharian banget
0: nih. Iya, ini posisinya sekarang di mana nih Ayu, di rumah atau di kampus atau di mana nih posisinya?
2: Ayu lagi di kos nih.
0: Oh, lagi di dalam. Kos. Oke, berarti di kosnya di kawasan mana, di Malabo Ayu?
2: Di Perumnas, di depan UTU.
0: Oh, depan UTU ya. Berarti deras banget ya hujan di sana ya sekarang ya.
2: Banget kak, serius.
0: Ya, jadi hari ini gak ada jadwal kuliah? Gimana nih?
2: Kebetulan gak ada sih, gak ada. Besok
0: ya.
2: Baru
0: besok baru kuliah ya. Alhamdulillah kalau misalkan hari ini gak ada jadwal kuliah, gak apa-apa di hujan gitu ya. Besok yang
2: bener jangan hujan. Tidur.
0: Iya, besok yang jangan hujan, karena besok kan ada jadwal kuliah gitu.
2: Iya. Okay. Benar, betul.
0: Oke, okay, Rahayu ya, pagi ini kita bicara menjadi mahasiswa berkarakter Indonesia ya. Mengapa nih karakter?
2: Iya.
0: Mengapa nih karakter penting ya bagi seorang mahasiswa?
2: Menurut Ayu nih ya kak, ini itu penting banget. Apalagi sekarang tuh kalau misalnya kita dengar kata karakter itu, pasti yang terlintas di otak kita tuh cuman sopan santun aja gitu. Padahal karakter itu jauh lebih luas. Misalnya pada saat kita ujian nih, apakah kita memilih untuk mencontek atau jujur, atau saat kerja kelompok nih, kita apakah benar-benar ikut nimbrung, kontribusi, atau malah menghilang. Nah, dari situ tuh bisa kita menilai karakter seseorang tuh bagaimana gitu. Jadi emang karakter itu ibaratnya itu kayak first impression kita ketemu sama orang, pasti pertama kali kita lihat juga ya, bagaimana karakter dia, bagaimana dia menyapa kita gitu. Jadi penting banget sih karakter itu, Kak.
0: Iya, apalagi bagi seorang mahasiswa ya.
2: Iya, benar banget.
0: Karena itu menunjukkan identitas seseorang gitu dari karakternya ya, apakah dia seorang pencontek atau dia pekerja keras gitu ya. Apa yang hal semestinya dilakukan gitu kan. Pastinya ke seorang yang berkarakter, mahasiswa yang berkarakter ini akan tahu gitu sebagai seorang mahasiswa apa yang harus dilakukan dan apa yang semestinya dihindari gitu ya, Ayu.
2: Benar, jadi ada satu kalimat nih yang Ayu percaya banget nih, Kak. Bahwa ilmu itu tuh membuat seseorang menjadi pintar, tetapi karakter membuat seseorang itu dipercaya. Karena pada akhirnya nih ya, Kak, orang akan lupa dengan IPK. Misalnya kita pintar, tapi kita tidak punya karakter yang bagus gitu, IPK. Orang bahkan melupakan IPK itu secara terus-menerus seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kalau orang akan selalu ingat bagaimana sikap kita terhadap mereka. Dan menurut saya itulah yang membuat yang benar-benar sangat penting nih, Kak, karakter itu.
0: Oh, berarti karakter jauh lebih penting daripada pengetahuan gitu ya.
2: Benar, maksudnya prestasi, IPK, pengetahuan itu penting, tapi karakter itu tetap is number one dong.
0: Iya, kalau orang nggak punya karakter, ya berarti tetap jelek gitu ya, di mungkin di pandangan teman-teman atau juga di pandangan orang lain gitu ya, Rahayu ya. Oke, mungkin nilai-nilai apa saja nih yang harus dimiliki ya mahasiswa berkarakter Indonesia?
2: Kalau boleh milih nih ya, ada beberapa, cuman yang pertama itu adalah kejujuran. Kita semua tahu bahwasannya kejujuran itu penting banget nih. Kalau misalnya kita nggak jujur, siapa yang mau percaya sama kita, kan gitu. Terus yang kedua, disiplin. Apalagi sekarang tuh ya, Kak, apalagi kalau mahasiswa organisasi juga gitu ya, ada rapat gitu, misalnya di jam 2 ada rapat organisasi, urgent banget nih harus. Ada aja tuh yang buat kesel ya, misalnya datangnya jam 3, jam 2.30, padahal kita udah buat konsekuensi ini kalau telat denda ya sekian gitu. Tapi tetap aja gitu. Jadi kayak emang disiplin itu emang benar-benar susah banget untuk kita terapin sama orang yang bandel gitu ya. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga penting banget diasah sejak dini. Sejak awal, sejak muda. Penting banget sih itu.
0: Iya, jujur dan juga bertanggung jawab ya, Ayu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, jadi ini sifat jujur ini harus dimiliki dari muda gitu ya.
2: Benar dong.
0: Iya, karena
2: wajib itu.
0: Karena kalau misalkan muda aja nggak jujur, apalagi udah tua gitu ya.
2: Iya, keterusan dong.
0: Iya, keterusan dong ininya nggak jujurnya gitu ya. Belajar dari waktu muda gitu ya, Kam. Jadi kalau tutuanya udah kebiasaan nggak jujur gitu ya. Jadi ini untuk mahasiswa ini penting banget sifat jujur gitu ya, dan juga tepat waktu tadi, nggak jam ngaret gitu, Kam. Mahasiswa loh.
2: Iya, benar.
0: Ya kan, kalau dari usia mahasiswa aja kita nggak on time, gimana nanti gitu? Pastinya jamnya ngaret terus gitu ya, Ayu ya.
2: Benar banget, Bang Dava. Jadi ngikut terus tuh siklusnya ya, sampai ke dunia kerja.
0: Ada nilai-nilai lain nggak nih kira-kira, Ayu?
2: Tapi ada, bagi aku itu aja sih yang paling penting, Bang. Emang nilai yang wajib banget dimiliki orang mahasiswa tuh, aku rasa itu aja sih. Yang paling poin utamanya tuh harus itu dulu deh gitu.
0: Nah, Ayu, bagaimana nih cara menerapkan karakter baik ya di lingkungan kampus?
2: Kalau menerapkan karakter baik itu sendiri sebenarnya nggak susah ya, Kak Dava, tapi dimulai dari diri sendiri aja dulu. Misalnya contohnya tuh nggak mesti harus jadi ketua organisasi dulu nih, misalnya kalau kita berada di dunia kampus. Mulai saja dari hal-hal yang sederhana gitu. Misalnya kayak kita mengucapkan terima kasih, meminta maaf jika salah, terus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu nih, menghormati dosen, terus juga pokoknya kita mulai-mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Mm-hmm. Nah, hal-hal ini juga kelihatannya sederhana gitu, sederhana mm-hmm. kayak nggak ada itu fungsinya gitu. Tapi hal-hal inilah yang membentuk karakter kita nih, Kak Dafa.
0: Iya, bertanggung jawab gitu. Ya. Iya, bertanggung jawab dengan tugas gitu kan, datang tempat yeah, waktu gitu.
2: Benar.
0: Mendengarkan
2: karena
0: dosen.
2: Karena karakter itu bukan mm-hmm. dibentuk.
0: Iya, bukan dibentuk gimana?
2: Jadi karakter itu bukan dibentuk dalam satu hari nih, Kak Dafa, mm-hmm. tapi emang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan tuh secara berulang-berulang setiap harinya gitu. Mm-hmm. Jadi akan menjadi habit nanti ya untuk kita.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar banget ya. Apalagi kita mungkin kalau mahasiswa kan lulusan dari SMA nih, ya kan? Kadang-kadang yeah. kalau kita mm-hmm. berperilaku baik ya, alumni dari SMA mana juga ikut bangga gitu ya kan. Tapi kalau misalkan bener. Kitanya jelek gitu kan, alumni dari SMA mana kita juga ke bawa-bawa gitu kan. Oh, itu dari SMA dari sana pantasan bandel gitu ya, padahal nggak semua bener. Gitu kan.
2: Iya.
0: Ya kan, pasti ada stereotip ya banget. Ya stereotip orang ya, pandangan orang gitu kan, karena kita dari lulusan sana padahal yang bandelnya satu orang gitu kan, tapi udah dianggap bandel semua gitu. Yang padahal yang rajin juga, yang baik atau yang rajin satu orang, tapi orang nganggapnya oh ini udah baik semua gitu ya. Ini hati-hati banget gitu kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu ya di manapun, apakah di kampus, di luar kampus gitu ya, karena orang akan menilai diri kita ya, bahkan sampai orang tua kita pun juga dibawa-bawa gitu ya. Ayo ya, kalau kita nggak baik gitu.
2: Bener.
0: Ya kan? Kerugiannya
2: benar banget.
0: Iya, kerugiannya nggak cuma pada diri kita aja gitu, tapi mungkin pada apa ya, pada keluarga gitu tadi ya, atau juga tempat kita sekolah gitu kan. Jadi memiliki sifat berkarakter baik ini sangat penting sekali nih ya, apalagi kalau untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, Ayu, apa nih peran mahasiswa dalam menjaga persatuan Indonesia?
2: Nah, jadi kalau misal peran mahasiswa itu sendiri kan, mahasiswa tuh kan lengket banget tuh

0: untuk kita gitu.
1: Percahan gitu ya, pertikaian gitu ya. Justru malah berbeda tapi apa saling menguatkan gitu, ya kan? Bukan berbeda, bukan saling menjatuhkan, saling membuli gitu ya. Saling mencari kelemahan. Tapi bagaimana cara kita berkolaborasi gitu ya, yuk ya. Untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi ya, ide kreatif gitu ya. Justru ini lebih lebih memperkaya wacana kita gitu dalam menimba ilmu pengetahuan ya. Ayo ya. Oke, ayo bagaimana bener ya? Banget. Bagaimana menghadapi pengaruh negatif di era digital ini, yuk?
0: Nah, itu tuh emang benar-benar. Sekarang kan kita hidup di dunia yang serba digital ya, apalagi perkembangan teknologi itu semakin tinggi gitu. Jadi sebenarnya Bang Dava, yang Ayu pikirin, yang Ayu takutkan itu bukan perkembangan digitalnya nih yang buat kita panik gitu, tapi menurut Ayu tuh bagaimana cara kita menggunakannya nih yang buat kita salah jalan menggunakan teknologi itu gitu. Jadi sekarang kan tuh satu berita aja tuh bisa menyebar tuh dengan sangat cepat. Dalam hitungan menit aja nih, hitungan detik aja udah langsung wah gitu, langsung booming gitu berita apa gitu. Nah, kadang kita sendiri juga langsung membagikannya tanpa dicek dulu, tanpa diperiksa dulu apakah benar, apakah ini fix atau enggak nih beritanya atau gimana gitu kan. Jadi kayak harus disaring dulu sebelum di-sharing kayak gitu. Kan itu juga perkembangan teknologi. Terus juga kayak Gen Z nih, Ayu juga ngerasainnya nih Bang Dava. Kayak Gen Z tuh kan kehidupannya juga lumayan banyak ya di sosial media gitu. Kadang kita susah lepas dari sosial media. Kita scroll, kita lihat perkembangan teman-teman. Teman-teman udah mulai karirnya di luar. Teman-teman udah dapatkan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan passion dia, sesuai dengan impian dia. Nah, kita yang hanya mengkonsumsi media sosial itu aja kayak, aduh aku ketinggalan nih, gimana nih teman-teman aku udah di luar, teman-teman aku udah pada sukses, aku kapan ya gitu. Jadi menimbulkan rasa gagal sebelum mencoba gitu dari teman-temannya, padahal sama-sama kita sama-sama proses kayak gitu. Padahal banyak banget nih sisi positif yang bisa kita manfaatkan dari sosial media itu sendiri. Misalnya kalau kita suka komunikasi, mungkin kita bisa buat podcast mini, kita panggil teman-teman kita buat ngobrol yeping sepuasnya gitu kan. Atau kita belajar desain grafis, atau juga kita bisa jadi affiliate misalnya, kita bisa menghasilkan cuan dari media sosial itu. Jadi media sosial itu jangan dijadiin apa ya namanya
1: ajang kompetisi
0: hanya untuk
1: gitu ya,
0: mengkonsumsi saja nih. Karena kebanyakan kita nih ya Kak Bang Dava, apalagi Gen Z tuh banyaknya cuman konsumsi aja tuh, nggak mau coba untuk membuat karyanya sendiri. Kebanyakan hanya mengkonsumsi karya orang lain aja gitu.
1: Ya, selain itu juga tadi hal negatifnya membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di sosmed itu tadi itu
0: banget.
1: Sesuatu yang nggak baik gitu ya Ayu ya. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan sosial media ini untuk mengembangkan diri kita gitu ya, untuk mengembangkan diri untuk menjadi affiliate atau juga untuk menggali sesuatu yang positif gitu kan, seperti menggali ilmu, informasi gitu, bukan mengejar hoax yang menyebarkan hoax gitu ya, atau ujaran kebencian gitu, atau perpecahan gitu yang bisa saja bisa saja terjadi di sosmed gitu yang kita lihat akhir-akhir ini gitu ya Ayu ya. Oke, mungkin terakhir Ayu, harapannya gimana Ayu, harapannya menjadi mahasiswa berkarakter Indonesia untuk generasi zilenial ya tentunya, seperti apa nih harapan Ayu?
0: Oke, harapan untuk aku, buat teman-teman semuanya, untuk mahasiswa juga semuanya, Gen Z terutama ya. Jadi semoga kita semua itu, anak muda Indonesia tuh semakin percaya bahwa karakter adalah investasi jangka panjang nih teman-teman. Nah, prestasi itu, prestasi juga penting, IPK juga penting gitu. Tapi jangan sampai kita lupa menjadi orang baik nih. Jangan sampai kita lupa menjadi orang baik. Karena dunia ini tidak hanya membutuhkan orang pintar nih, dunia juga membutuhkan orang yang jujur, bertanggung jawab, peduli, mampu bekerja sama, dan mau terus belajar. Ada satu quotes nih, boleh nggak Bang Dava?
1: Boleh banget, apa itu quotesnya?
0: Quotesnya itu, quotes kita untuk pagi ini adalah, jangan takut berjalan pelan, tapi takutlah kalau kita berhenti berkembang. Yuk kita sama-sama grow up
1: Oke, luar biasa sekali, okay. Ya.

0: Terima kasih, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, thank you ya Rahayu ya. Rahayu ya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar ya, teman Pro 2 yang tentunya sudah sharing bareng kita untuk di pagi ini untuk menjadi mahasiswa berkarakter Indonesia tadi versi Ayu ya, teman Pro 2 itu tentunya enggak muluk-muluk. Yang penting jujur ya, bertanggung jawab ya, teman Pro 2 dan juga apa ya, intelektual gitu kan, teman Pro 2 dan punya rasa simpati ya, apalagi tadi ya, pokoknya banyak banget, grow up juga tadi ya, tetap terus improve ya, grow up, tumbuh kembang, tetap bertumbuh, berkreativitas gitu, dan bisa memanfaatkan sosial media dengan baik ya, teman Pro 2 tidak menyebar hoax dan juga ujaran kebencian gitu, dan tentunya bisa menjadi seseorang yang produktif ya, atau content creator yang positif gitu, teman Pro 2. Dapat pikir sih itu udah lengkap banget gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Rahayu untuk di pagi ini ya. Dapat cuma mau ngucapin thank you so much ya for you Rahayu ya untuk di pagi ini ya. Semoga Ayu Rahayu juga sukses di jurusan ilmu komunikasinya, dan juga untuk seluruh mahasiswa ilmu komunikasi untuk di pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya, pintar-pintar banget ya semuanya ya, dan semoga bisa menjadi orang yang sukses tentunya, berdaya saing di kancah nasional dan juga secara global ya. Baik teman Pro 2, gak terasa juga nih Dava harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya, karena teman Pro 2 sudah tuntas juga nih, Dava menemani pagi kamu untuk di sepatan pagi ini di sesi Pro 2 Sepada edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, disambut dengan hujan lebat ya dari semalam sampai dengan detik ini ya teman Pro 2. Ini juga udah kedengaran hujannya deras banget ya. Tadi Rahayu juga bilang di kawasan Alpen itu juga hujan lebat ya. Semalam juga hujan petir ya, juga lebat banget nih teman Pro 2. Untuk kamu Deva ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Barcelona ya, Barat Selatan Aceh tentunya teman Pro 2. Semoga terhindar dari mara bahaya apapun ya teman Pro 2, tentunya dengan kewaspadaan yang kita miliki tentunya ini bisa menyelamatkan kita nih teman Pro 2 ya. Justru kalau misalkan kita ceroboh gitu kan, gak hati-hati, nah tentunya ini bisa mencelakai kita nih teman Pro 2 ya. Contoh kecil mungkin kalau kita di jalan raya nih teman Pro 2 lagi hujan tapi kita ngebut gitu kan, nah tentunya ini bahaya banget nih teman Pro 2, karena remnya itu gak makan gitu, jalan kan lagi licin ya, jadi hati-hati aja gitu, pelan-pelan aja gitu bawa mobil atau juga bawa motornya nih teman Pro 2. Apalagi yang menggunakan mantel itu hati-hati banget, jangan sampai mantelnya itu masuk ke dalam jok motor nih teman Pro 2, itu sering banget ya terjadi kecelakaan gitu, atau hal-hal lain ya untuk diwaspadai untuk keselamatan. Baik, teman Pro 2 dapat pamit ya dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time and bye-bye.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo semuanya teman Produa. Aduh, hujan di luar sana, Masya Allah, tabarakallah banget ya. Kita sangat bersyukur teman Produa, setelah hampir 2 bulanan mungkin ya, kita mengalami musim kemarau yang parah banget. Sampai-sampai itu sumur pada kering ya kan, tanah itu pada retak-retak semuanya ya. Pohon-pohon atau misalnya kayak rumput-rumput tuh pada layu saking panasnya teman Produa. Dan bahkan juga sempat beredar tuh kayak video kelihatan banget tuh kayak jarak matahari dengan bumi itu kayak dekat saking panasnya gitu loh teman Produa. Dan alhamdulillah dari malam kemarin pertama itu hujan tapi bentar, tapi semalam itu hujannya benar-benar awet sampai saat ini loh teman Produa ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wa syukurillah banget pokoknya. Nah, dan juga teman Produa, hari ini ada siapa? Ada Eci. Seperti yang sudah Eci janjikan, kalau hari ini aku di daypart pagi ini akan menemani kamu ya. Dan mengawali lagu kita yang bakal aku puterin teman Produa, Nuna, Get at the Anchor. Nuna ini memang unik banget ya. Nanti aku bakal kasih informasi kenapa sih Nuna ngerilis lagu yang benar-benar kayak plot twist banget gitu ya, di luar ekspektasi, dan ternyata lagunya enak banget. Yang kalau kemarin dia, kalau Nuna itu kan hits dengan lagunya Rollerblade yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Waktu itu mainnya dengan sepatu roda, kali ini mainnya sama angkot nih. Menurut aku sih unik banget, keren banget. Walaupun mereka udah go international, mereka tetap benar-benar Indonesia banget teman Produa ya. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas ya. Selamat menikmati cuaca hujan ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih Lampu Radio, itu dia lagu yang sudah kita hadirkan ya. Pagi-pagi kita udah ngegalau-galau nih barengnya Tiara Andini ya. Apa itu cinta? Dan tentunya teman Pro 2 untuk di pagi hari ini, dengan dari tadi tuh apa namanya, seperti yang aku informasikan di awal tadi kan, hari ini kita benar-benar kayak apa ya, hujan terus ya, tapi ini udah mulai reda sih, itu dari semalam bahkan ya. Dan tentunya ini kita sangat bersyukur sekali ya teman-teman berdua, akhirnya setelah kita dilanda musim kemarau yang panjang ya, akhirnya turun hujan. Masya Allah, tabarakallah banget ya.

Nah, Tom Pro 2, sebelum nanti kita dengerin lagi lagu-lagunya, tadi aku juga udah puterin salah satu lagu terbaru darinya Nuna. Nah, jadi Nuna ini ya, setelah kemarin mereka ini viral dengan lagunya Udah Siap Belum gitu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, kali ini mereka kembali mengguncang ya musik tanah air. Tom Pro 2 itu kalau misalnya yang di lagunya Rollerblade itu kan mereka nyanyiin lagunya tuh liriknya ada sepatu roda, jadi kayak khas banget Indonesianya. Nah, kali ini di lagu terbaru mereka nyanyiinnya itu ada angkot-angkotnya ya. Coba deh kalian dengerin, aku pertama denger itu langsung suka banget sama lagu ini teman Pro 2, karena suasananya itu, musiknya ini, warna musik yang mereka bawa kali ini di lagu terbaru itu benar-benar vibes-nya Indonesia banget, ada angkot-angkot gitu ya. Nah, jadi Tom Pro 2, nuansa Indonesia juga semakin terasa ya lewat konsep video musik yang penuh warna, menampilkan atmosfer jalanan yang akrab bagi masyarakat. Dan tak hanya itu juga nih Tom Pro 2, lagu ini juga turut menghadirkan referensi fenomena. Kalian pernah tahu gak yang dulu tuh pernah viral Om Telelet Om gitu ya. Nah, ternyata ini kembali dimasukkan ya ke dalam karya mereka. Jadi makanya kayak pernah dengar nih lagunya. Nah, ternyata itu ya Om Telelet Om ya. Ini memang Nuna ini pandai banget ya, pintar banget ya mereka ini, kayak ngebaca pasar gitu ya biar lagu mereka ini viral. Dan akhirnya benar lagu mereka ini langsung melejit loh teman Pro 2. Nah, yang mana Tom Pro 2, konsistensi Nuna ini dalam mengangkat budaya Indonesia menjadi ciri khas yang membedakan mereka itu di industri musik dengan mungkin penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi lainnya gitu ya. Karena perpaduan unsur lokal dengan aransemen musik modern ini membuat karya-karya mereka tidak hanya menarik bagi pendengar di dalam negeri, tapi juga memiliki daya tarik di panggung internasional. Dan bahkan, kalian lihat nggak, biasanya kalau ada hal-hal yang kayak lagu-lagu viral itu langsung kayak komen gitu ya sama orang-orang luar negeri gitu. Nah, lagu mereka ini langsung di komen loh, katanya ih kok lagunya unik banget sih, keren-keren gitu ya. Nah, bahkan kenapa kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, dan tentunya mereka Nuna ini kan semuanya personilnya mereka ini kan orang-orang Indonesia semua. Ini karena mereka direkrut oleh salah satu label di Amerika Serikat. Nah, makanya kayak si itu Nicki ya kan, kayak Nicki, aduh siapa lagi aku lupa. Nah, makanya mereka ini famousnya, go-nya itu internasional, tapi tetap membawa konsep-konsep Indonesia ke dalam lagunya teman Pro 2. Tapi aku udah puterin sih lagu ini, gak bisa kita puterin dua kali ya, nanti aja deh di day part berikutnya kita dengerin lagi lagunya Hung, Hung, Hung, Hung. Gitu lah pokoknya ya. Oke, baik teman Pro 2, dan tentunya kita semakin terus ya mendukung musik-musik terutama musisi-musisi Indonesia, walaupun mereka berkarirnya di luar negeri, tapi mereka gak lupa dengan nuansa-nuansa Indonesia. Dan bahkan pertama kali Nuna ini viral itu kan lagunya yang Shoot. Nah, itu pada saat itu mereka menampilkan kayak apa ya, persawahan-persawah-sawah gitu ya, di sawah-sawah gitu mereka shootnya. Nah, terus yang berikutnya yang sepatu roda, di situ juga ada khasnya Indonesia, mereka itu make kayak gamelan-gamelan gitu ya Tom Pro 2 di awalnya intronya ya, kan Indonesia juga nih. Nah, terus yang lagu yang baru ini mereka pakai angkot. Benar-benar unik banget teman Pro 2. Kalian yang belum nonton, wajib nonton video klip lagu mereka yang terbaru ya. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garut atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di

0: Di parenya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
1: Sampahnya, Pak.
0: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
2: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
0: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
2: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

pernah dengar kue kara? Kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya, kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan, hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara, tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.

Kalau udah dengerin lagu Song The Day ya, ini tentunya salah satu soundtrack dari program English Corner. Nah, tapi kita mohon maaf nih Tom Pro 2, besok English Corner kita tiadakan ya, karena berhubung ada sesuatu dan lain hal juga, jadi kita gak bisa adain English Corner, jadi Selasa depan aja ya. Oke, dan juga Tom Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Nah, memang di luar sana hujan sudah reda ya, tapi masih mendung teman Pro 2. Nah, mungkin nanti kita akan menghadirkan juga informasi-informasi terkait tentang cuaca ya, cuaca untuk di hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 ya. Nah, mungkin langsung aja ini teman Pro 2, yang mana BMKG perkirakan hujan ringan hingga lebat guyur Aceh Barat dan Selatan. Nah, jadi khususnya untuk Barcelona ini ya, Barat Selatan Aceh. Nomor 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh Barat dan Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Senin 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi pola angin dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 24 km per jam. Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan ringan diperkirakan juga terjadi sejak pagi di hampir seluruh wilayah. Memasuki siang hari, intensitas hujan meningkat menjadi hujan sedang ya di Calang, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, dan sementara Sinabang berpotensi mengalami hujan lebat.

Dan juga tahun Pro 2 yang mana perakirawan cuaca BMKG itu ada Rizal Sens Fikri, STR Met ya, dalam keterangannya menyampaikan wilayah bagian barat dan selatan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga lebat pada 3 Agustus 2026. Serta masyarakat dihimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan pada malam hari sebagian besar wilayah masih diperkirakan diguyur hujan ringan, Blang Pidi, Singkil, dan Subuh Salam diperkirakan mengalami hujan lokal. Sedangkan Sinabang masih berpotensi diguyur hujan ringan. Menjelang dini hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan mulai berawan. Perubahan ini menunjukkan adanya penurunan intensitas hujan meski masyarakat tetap diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru. Nah, yang menonton Pro 2, BMKG menghimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca resmi sebelum beraktivitas, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, maupun yang beraktivitas di wilayah pesisir. Pembaruan informasi cuaca dapat menjadi acuan dalam mengantisipasi dampak cuaca yang berpotensi berubah dengan cepat. Itu dia Tomprodo informasi dari rri.co.id. Melaboh, BMKG perakirakan hujan ringan hingga lebat guyur Barcella, Barat Selatan Aceh. Baik Tomprodo, kali ini kita dengarkan kembali lagu hiburan berikut ini. So, aku bakal puterin dulu lagu darinya Bibi Rexha, Nicki Minaj with Broken, No Broken Hearts. Ini dia lagunya. This is a star-studded.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

mengakses jalur evakuasi saat terjadi bencana di gunung. 1. Jalur evakuasi harus dipetakan secara baik dan jelas, ditandai dengan tanda-tanda atau marka yang mudah dikenali. Ini termasuk tanda panah, tanda berwarna, atau penanda lainnya. 2. Komunikasi darurat juga harus tersedia di sepanjang jalur evakuasi. Ini bisa berupa telepon darurat, titik pemantauan sinyal, ataupun bisa juga sistem komunikasi lainnya. 3. Jalur evakuasi juga harus bisa diakses oleh semua pengguna gunung, termasuk orang dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. 4. Kemudian jalur evakuasi juga harus secara rutin dievaluasi dan dipelihara untuk memastikan bahwa mereka tetap aman dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. 5. Para pendaki dan pengunjung gunung harus diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai jalur evakuasi dan tindakan darurat lainnya. 6. Cuaca di daerah gunung bisa sangat berubah-ubah. Jadi, pengawasan cuaca yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan memutuskan kapan jalur evakuasi harus digunakan. 7. Dalam keadaan darurat, pengaturan evakuasi harus segera dilakukan oleh otoritas yang berwenang, di mana ini mungkin melibatkan tim penyelamat, personal medis, dan koordinator evakuasi.

Tips menghindari gunung berapi. Jika terjadi letusan gunung berapi, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh, seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan.

dengan cuaca hujan di luar sana, teman Pro 2, enak banget loh dengerin lagunya Raisa, Terserah. Aduh, bener-bener kayak terserah deh, I don't care gitu ya. Ini udah di puncak kemarahannya Raisa kali ya, lagu Terserah ini, teman Pro 2. Nah, tapi memang ada beberapa lagu itu yang kayak dia menceritakan tentang kehidupan pribadinya sih. Netizen pada menerka-nerka kayak gitu ya. Salah satunya lagu sama lagu yang Terserah ini dari Raisa, teman Pro 2. Dan ternyata lagunya makin dinikmati itu makin enak banget ya. Nah, jangan lupa kalian untuk nge-request lagu ini ya, teman Pro 2, di day part malam ya. Baik, teman Pro 2, untuk saat ini masih bersama Ece tentunya. Pukul 11.54, terlebih mau jam 12. Selamat menikmati suasana siang ya. Selamat beristirahat siang juga untuk kalian semua. Dan tetap waspada ya, teman Pro 2 ya, karena perkiraan hujan ini seperti yang keinformasikan tadi ya melalui BMKG itu memang hampir ya dalam beberapa hari inilah. Nah, nanti mungkin di hari Rabu ya di program Tangkap Bencana kita mungkin juga akan menghadirkan narasumber dari pihak dari BMKG ya, mungkin untuk menjelaskan lagi lebih lanjut seperti apa situasi cuaca ke depan nantinya. Dan baik, Tuan Pro 2, untuk saat ini kita juga udah memasuki jelang siang ini. Aduh, lagu-lagu jelang sila, jelang siang ya, paling enak banget kita dengerin yang agak sendu-sendu gini. Apalagi di luar sana ya kan, cuaca-cuaca manja seperti ini emang kayak lagu yang gimana gitu kan. Oke, aku mau puterin dulu lagu ini aja deh. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, gitu gak sih? Ini dia lagunya Tom Pro 2 dari Liodra, Pesan Terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Waktunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Baik, Tom Pro 2, untuk saat ini pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Nggak terasa ya, udah siang aja ya Tom Pro 2. Tapi karena cuaca di luar sana masih sangat mendung, tadi juga hujan lagi ya kan. Nah ini memang awet banget sih dari hujannya ya, dari sesuai dari informasi BMKG juga bahwa memang Barcelona Barat Selatan Aceh ini akan diguyur hujan terus ya seharian teman Pro 2. Pokoknya kalian update terus ya informasi melalui BMKG. Dan aku informasikan juga untuk azan zuhur nanti pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Kami Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, nomor 2 lagu dari Nyen Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, enak banget ya hujan-hujan gini, cuaca yang dingin-dingin seperti ini, dengerinnya tuh lagu-lagu galau gini ya teman Pro 2 ya. Kota ini gak sama lagi, gak ada kamu gitu. Aduh, galau berat nih ya. Akhirnya juga nomor 2 untuk saat ini pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk kalian semua. Tetap berhati-hati ya di jalan raya, karena kalau misalnya cuaca yang hujan seperti ini, walaupun memang udah gak hujan deras lagi sih, tapi agak ada gerimis-gerimisnya, nah tentunya jalanan juga licin gitu ya teman Pro 2, atau mungkin ada genangan-genangan air, tiba-tiba kita kayak ngebut gitu ya, nah itu juga nanti bisa genangan airnya bisa terkena orang di jalan. Nah makanya tetap berhati-hati di jalan teman Pro 2, hindari ya genangan-genangan air, karena biasanya kan apalagi kalau misalnya kita kadang gak tahu nih, ternyata di situ ada lubang ya di bagian genangan, terus kita tiba-tiba masuk, nah itu juga bisa membahayakan diri sendiri tentunya. Nah makanya tetap berhati-hati di jalan. Mungkin seperti kata ini kali ya, kata siapa? Tulus kali ya. Tulus ini emang perfect banget sih menurut aku ya teman Pro 2. Yuk sebelum kita break untuk azan zuhur ya, kita dengerin dulu Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Baik, teman Pro 2, untuk saat ini kita break dulu lagu-lagunya. Tadi salah satunya ada lagu Tulus ya, Hati-hati di Jalan. Nah, jadi sesuai dengan kata Tulus nih, jangan lupa kalian tetap berhati-hati ya di jalan raya teman Pro 2, karena mengingat cuaca hujan terus ya, jalanan pada licin ya. Oke, baik, kita break dulu untuk lagunya. Saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya.
1: Allah

0: keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Taman Pro 2 lagu darinya Blackpink, Jam. Aduh, jam ya. Kita loncat-loncat dulu nih. Barangnya Blackpink ya. Pukul 13.13 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget untuk kalian yang masih terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Yang mana luar sana udah kembali hujan deras lagi ya, Taman Pro 2 ya. Nah, aku tadi juga udah kasih informasi sih seputar tentang BMKG mana memperkirakan hujan ringan hingga lebat. Tapi tadi lebat banget ya, akan mengguyur Barcella Barat Selatan Aceh. Nah, yang mana BMKG juga mengeluarkan peringatan dini hujan lebat serta disertai petir dan juga angin kencang. Nah, jadi berhati-hati untuk teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan tapi melihat kayaknya cuaca ini nggak bersahabat atau cuaca lebih ke ekstrim. Nah, mendingan ditunda dulu ya untuk kepergian, mungkin berpergian yang agak sedikit jauh gitu loh, teman Pro 2. Nah, dan juga teman Pro 2, untuk kamu juga nih yang terutama tinggal di tempat-tempat yang rawan banjir, rawan longsor ya. Nah, biasa kalau cuaca seperti ini sangat harus siap siaga ya untuk kamu yang memang tinggal di daerah rawan banjir dan rawan longsor, karena itu sangat berbahaya sekali, teman Pro 2. Nah, apalagi seperti rawan banjir, kita pasti udah siap siaga kayak menyelamatkan, menyimpan dokumen-dokumen penting gitu ya, jangan sampai terendam air, teman Pro 2 ini, karena setelah sekian lama ya kita tidak di apa namanya merasakan hujan selebat-lebatnya saat ini, karena kita hampir 2 bulan lah ya kemarau, benar-benar panasnya itu luar biasa. Dan akhirnya alhamdulillah sangat-sangat bersyukur sekali ya, akhirnya kita bisa merasakan lagi keberkahan nikmat Allah yang berikan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga menjadi berkah hujan ini ya, teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, untuk kamu selamat kembali menikmati lagu-lagunya. Dan sesaat lagi aku juga harus pamit ya, nanti kamu akan ditemenin oleh rekan kita, ada Kakak Tami. Ya, Kakak Tami emang spesial banget ya, salah satu penyiar baru kita di sini ya, Kakak Tami ya. Oke teman Pro 2, yuk kita dengerin lagi lagu-lagu hiburan berikut ini. Mungkin aku bakal puterin lagu ini aja deh, darinya Naikilah ya, karena udah mau jelang siang, udah siangnya udah berakhir ya. my mind ya, darinya Naikilah, teman Pro 2. Mana lagunya nih, Naikilah, dimanakah kamu berada Naikilah, tunjukkan wajahmu di mana. Ini dia lagunya. So stay tune terus sama Pro 2. Selamat siang, selamat menikmati istirahat siang, dan nanti mungkin akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangan. Ya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan. Di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringinja ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
3: baik, terima kasih Tuan Prodio untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Dan ini karena Kakak Tamia juga sudah hadir ya di Studio Pro 2. Waktunya aja harus pamit nih teman Pro 2. Nah mungkin tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih untuk kamu ya teman Pro 2. Informasi berikut ini seputar tentang ya seperti biasa informasi-informasi yang kita hadirkan itu dari websitenya rri.co.id. Nah makanya untuk kalian yang mau up to date informasi-informasi terutama kayak informasi cuaca saat ini nih, misal kayak aku mau tahu dong perkembangan seperti apa cuaca, apakah ini hujan sampai tengah malam nanti, nah kalian langsung aja bisa membacanya melalui website kita di rri.co.id. dan tentunya informasinya sangat lengkap bahkan sampai ke perakiran cuaca untuk di hari ini ya. Nah kalau untuk perakiran cuaca di hari ini kan aku juga udah kasih informasi tadi teman Pro 2 sesuai dari BMKG yang mana perakiran cuaca hari ini itu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini hujan lebat ya di barat selatan Aceh teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2

Nah, Tom Pro 2, kalau misalnya di cuaca-cuaca hujan kayak gini ya kan, apalagi ini ada juga nih kata temen aku pada kejebak hujan semua, pada di warung semua ini. Kalau hujan-hujan kayak gini ya kan, cuaca dingin ya, itu memang bawaannya

Laper Taman Produan. Nah, kira-kira apa ya masakan atau sesuatu yang bisa kita makan nih di musim hujan kayak gini, tapi dia ada nutrisinya gitu ya, ada manfaatnya untuk kita makan, tapi juga kayak cocok banget gitu dinikmati saat musim hujan. Kalian mau tahu gak apa? Ada lele godok. Wow, diapain nih lelenya? Digodok-godok. Nah, katanya ini jadi favorit baru ya, karena katanya lele godok ini itu juga salah satu pilihan tepat bagi yang ingin mengurangi minyak. Dia juga pakai kuah-kuah gitu loh Taman Produana, karena kalau di musim hujan gini kan identik ya, harus makanannya itu yang berkuah-kuah Taman Produa. Nah, dan ternyata nih Taman Produa, lele godok ini mulai mencuri perhatian nih sebagai alternatif olahan ikan yang lebih ringan dibandingkan lele goreng. Nah, jadi selama ini kan lele itu identik dengan teksturnya karena dia digoreng ya. Kini banyak orang merebus atau menggodok lele untuk mengurangi penggunaan minyak tanpa menghilangkan kandungan gizinya. Nah, secara yang kita tahu juga kan, kalau lele ini kan memang dari dulu dia adalah salah satu sumber protein hewani yang mudah didapat karena dia ini kan ikan air tawar gitu ya. Dan apalagi katanya untuk anak-anak bagus banget loh lele ini, karena dia mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, lemak omega-3 dan omega-6 yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, terus juga nih Taman Produa, mengolah lele godok ini dengan cara digodok maksudnya ya, atau direbus, bisa membantu mengurangi tambahan lemak kalori yang biasanya berasal dari yang kita goreng-goreng. Nah, metode ini membuat kandungan protein yang ada pada lele ini itu dia tetap ada, nggak hilang gitu ya. Tapi kalau kita goreng kan proteinnya hilang Taman Produa, sama kayak telur ya. Kalau telur itu kan kita mendapatkan nutrisinya, proteinnya itu dari direbus. Kalau digoreng mata sapi hilang dong ya. Nah, sehingga cocok bagi masyarakat yang sedang menerapkan pola makan sehat atau membatasi konsumsi makanan berminyak. Nah, dan juga nih Taman Produa, memang sih mengolah lele ini harus pinter-pinter ya, karena kenapa kalau nggak bersih, kalau pembersihannya tuh nggak bener, dia itu biasanya kayak masih bau-bau amis gitu. Nah, jadi biar amisnya hilang ya, kamu bisa merebus lele ini dengan aneka rempah-rempah, kayak misalnya menambahkan jahe, serai, daun salam, bawang putih, kunyit, agar cita rasanya itu lebih gurih sekaligus mengurangi aroma khas ikannya tadi. Karena memang kalau ikan air tawar itu memang terasa banget gitu khasnya gitu ya. Lele godok juga bisa disajikan bersama sambal, lalapan, atau kuah bening sehingga tetap menggugah selera kamu. Nah, apalagi nih Taman Produa, kita nikmati lele godok ini itu di musim-musim hujan kayak gini, ini enak banget karena dia pakai kuah ya, berkuah ya lele godok ini. Berkuah ya. Oke, seperti di gambar ini ya, berkuah ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau kayak pedes, ada pedes-pedesnya, ya udah bisa dikombin juga, bisa dimix dengan sambal-sambelan gitu Taman Produa, dan proteinnya juga dapat ya. Oke. Kenapa? Ami gak suka lele. Pegang lele suka. Oke, Taman Produa Eci pamit ya. Kita jumpa lagi besok Taman Produa. Mungkin selama semingguan ini ya, Eci akan terus menemani kamu di Produa Melabo. Nah, seperti yang sudah Eci informasikan tadi, bakal ada kakak Tami nih yang sudah standby. Masya Allah, semoga ya kak Tami. Kak Tami kenapa? Semoga kak Tami nanti siarannya bisa menemani Taman Produa ya. Jadi buat teman-teman yang udah WhatsApp juga nih di WA, tadi aku belum buka-buka WA nih, katanya banyak ya juga yang request, nanti boleh nih Tami disamperin aja ya teman-teman yang di WA nih, walaupun mereka nge-request lagu gak apa-apa, yang penting mereka stay tune gitu ya. Oke, Taman Produa mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ya. Eci pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh Pak, Bapak ini mau kemana? Kok kemas-kemas barang? Pak, jangan pergi Pak, jangan tinggalkan aku dan anak-anakmu.
1: Tidak ada yang mau pergi, Bu. Bapak berkemas-kemas ini untuk persiapan kita sekeluarga. Ibu kan tahu, wilayah kita merupakan daratan rawan bencana. Tas ini isinya pembekalan kita sekeluarga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain sebagainya. Kita langsung bawa tas ini untuk evakuasi.
0: Oh, begitu, Pak. Ibu pikir mau kemana Bapak ini?
1: Ya, waspadalah terhadap bencana. Bila Anda merasakan gempa besar, segera evakuasi diri Anda keluar ke tempat yang aman.
0: Kalau Anda memiliki cukup waktu untuk evakuasi, segera menuju ke tempat yang jauh dari pantai. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, Anda dapat menggunakan bangunan lantai atas rumah, toko, dan bangunan kantor yang tinggi.
1: Jangan kembali ke desa yang termasuk dalam daerah rawan tsunami sebelum adanya informasi tentang pencabutan status tsunami dari BMKG atau instansi terkait. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia melalui waspadalah terhadap bencana alam, persiapan sekarang sedini mungkin.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangan. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pas kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahaya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saran kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Apalagi nih sore ini cuacanya tadi kayaknya kalau nggak salah lagi mendung ya bang. Kayaknya lagi hujan, nggak mendung juga sih. Apa ini? Iya, teman perdua di sini ada kami kembali menemani sorenya teman perdua di sore ini yang cuacanya lagi mendung. Untuk teman perdua yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati dan utamakan kesehatan. Keselamatan.
1: Sudah. Iya. Sampai jam berapa?
0: Mana? Oh ya, buat yang masih di kantor, di kampus, di sekolah atau sedang menikmati perjalanan pulang di tengah rintik hujan, terima kasih sudah memilih Pro 2 sebagai teman sore Anda. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di luar jangkauan siaran, tetap bisa mendengarkan kami melalui live streaming YouTube RR Melabo maupun aplikasi RR Digital. Tunggu ya. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap temanin kami di Pro 2 RR Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
2: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum teman berdua. Itu tadi lagu Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia yang baru saja menemani sore kamu. Semoga lagunya bikin suasana jadi lebih adem, apalagi kalau di luar ini kelihatannya masih hujan ya. Ngomong-ngomong soal menikmati lagu nih, saya jadi penasaran nih, apa teman berdua lebih seneng dengar musik itu pakai speaker atau justru pakai earphone nih? Nih Tami ada info mengenai ternyata menggunakan earphone itu memiliki dampak bagi kesehatan pendengar. Memiliki dampak bagi kesehatan pendengaran. Nah, ngomong kalau ternyata mendengar earphone itu bisa memiliki dampak kesehatan bagi pendengar loh teman Pro 2. Sebentar lagi Tami akan sampaikan infonya ya. Tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersamaan kita di sore ceria mengantarkan kita sebentar lagi akan menjelang waktu asar nih. Tepat pukul 16:06 nanti kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kubadan azan asar bagi teman perdua yang beragama Islam untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat asar tepat pada waktunya. Nah, ini nanti jangan kemana-mana ya, karena usai azan nanti sore ceria akan kembali hadir dengan sebuah dialog yang pastinya menarik dan inspiratif. Karena kita akan mengangkat tema langkah hijau wujudkan zero waste. Lewat tema ini kita akan ngobrol tentang bagaimana langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi sampah. Mulai dari membiasakan membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja pakai ulang, memilah sampah hingga kebiasaan kecil lainnya yang ternyata bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan nih teman Pro 2. Jadi tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman pemirsa Pro2. Hari ini adalah hari perdana Tami sih nih siaran Pro2 di sini. Siaran sore ceria maksudnya. Di sini Tami tentunya enggak sendiri karena di sini Tami ada teman-teman dari mahasiswa UTU ya. Karena kita akan membahas masalah langkah seru wujudkan wisata Zero Waste. Bisa diperkenalkan dulu dirinya untuk Aldino di sebelah sini.
2: Perkenalkan, nama saya Aldino Afrian. Saya ketua pelaksana dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Akmal.
1: Ada Rio ya di sebelah sini.
3: Saya Rio Amin Kantarigan. Tim pelaksana PPK Ormawa Himalogista 2026.
1: Jadi dari mana tadi? Dari UTU. Boleh dijelaskan ini apa nih mas, wisata Zero Waste ini? Apa maksudnya ini? Boleh Rio dulu.
3: Jadi kita dari Universitas Tengku Umar mengikuti event Kemdikti yang mana event tersebut dinamai PPK Ormawa. Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Di sana kita mengembangkan potensi desa wisata melalui pendekatan Zero Waste. Jadi yang kita olah tersebut sampah organik dan non-organik memang untuk pengelolaan, kemudian kita buat ediwisata. Alih-alih membuang sampah, kita coba pendekatan melalui pengelolaan sampah.
1: Jadi itu maksudnya sampahnya diolah, dipilah dulu gitu?
2: Iya betul sih.
1: Sampahnya dipilah, setelah itu kalian jadiin apa ini?
3: Untuk sampah organik kita jadikan pakan maggot BSF, Black Soldier Fly. Itu nanti akhirnya kita bisa membuat untuk pakan ternak dan pakan perikanan. Kemudian untuk sampah non-organik seperti plastik yang dapat meleleh, itu kita jadikan paving block melalui alat hasil pengembangan kita bernama Stove Air Fryer. Jadi hasil lelehannya membentuk cetakan berupa paving block.
1: Jadi paling banyak itu sampahnya jenis sampah apa aja biasanya?
2: Selama ini yang kami temukan tuh banyak sampah plastik itu.
1: Sampah plastik. Sama kalau yang sampah organik itu biasanya dari apa?
2: Biasanya dari makanan kayak buah-buahan seperti semangka. Terus kadang-kadang ada nasi gitu, kan? Jadi kami manfaatkan untuk maggot.
1: Jadi itu di maggot itu apa?
2: Maggot itu adalah sejenis lalat hitam. Yang kami manfaatkan itu, yang kami manfaatkan itu larvanya.
1: Kalian ngambil lalat hitam gitu?
2: Hitam, ya, kami budidayakan. Larvanya itu kami berikan makanan itu, makanan hasil-hasil sampah organik itu.
1: Jadi pembudidayaan sama lalat hitam juga ya. Gitu? Lalat hitamnya?
2: Itu kalau udah besar, akan kami berikan untuk pakan ternak gitu. Seperti untuk pakan ayam ataupun pakan perikanan.
1: Lalat hitam tadi?
2: Bukan, ini larvanya.
1: Yang ini tadi ya, larvanya ya.
2: Larvanya.
1: Kalau boleh tahu, kan tadi ada katanya kegiatan apa?
3: Eduwisata.
1: Eduwisata itu sudah dilaksanakan kegiatannya?
3: Sudah dilaksanakan dan sedang berjalan. Nah, untuk eduwisata sendiri, karena alat kami untuk pengelolaan sampah organik dan non-organik sudah selesai, jadi kami coba surati melalui universitas ke cabang dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Targetnya seluruh SMA sederajat di Kabupaten Nagan Raya, yang akan kita sampaikan bagaimana sistem pengelolaan sampah organik dan non-organik, serta bagaimana pentingnya menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih.
1: Dengan dinas apa?
3: Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten.
1: Cabang Dinas Pendidikan itu bekerja sama gitu maksudnya.
3: Betul. Kita dapat dukungan penuh dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Dan pun untuk dinas-dinas terkait untuk pengelolaan sampah seperti Dinas Lingkungan Hidup, bahkan untuk wisata disebut Parpora Nagan Raya ikut turut.
1: Jadi kalau menurut Aldino nih, seberapa penting sih kita itu sebenarnya untuk memilah-milah sampah itu kayak gitu?
2: Penting lagi karena kan sampah ini kebanyakan tuh dicampur itu. Habis itu kebanyakan sampah ini dibuang ke dalam ditanam itu. Jadi nggak dimanfaatkan. Jadi kami membuat pira-pira ini bisa dimanfaatkan seperti sampah plastik jadikan paving block, sampah kayu-kayuan bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Ataupun yang sampah organik itu dijadikan pakan ternak.
1: Jadi sampahnya karena, tadi dipilah, ya. Terus ditanam. Boleh jelaskan nggak langkah-langkahnya?
2: Kebanyakan sampah-sampah itu kan ditanam. Mm-hmm. Jadi kami membuat pira ini agar sampah ini bisa dimanfaatkan kembali gitu.
1: Menjadikan paving block. Kalau langkah-langkahnya membuat supaya jadi kayak paving blocknya itu tadi gimana?
2: Kami menggunakan alat bernama incinerator.
3: Alat kita hasil pengembangan dari roket stove, bernama roket stove. Mm-hmm. Kemudian kita olah kembali, kita kembangkan menjadi alat kita namanya stove air fire. Jadi umumnya roket stove tersebut hanya pembakaran menghasilkan sampah, dan sampah hasil tersebut yang di dalam kompor itu harus dibersihkan. Nah, alih-alih harus dibersihkan, sampah tersebut kita jadikan kembali untuk hal yang bisa digunakan. Salah satunya paving block. Itu teruntuk sampah plastik. Namun kan kita untuk potensi desa wisata, kita lihat kembali di desa tersebut ternyata banyak sampah-sampah kayu. Nah, kita kembangkan alat kembali solo stove. Umumnya solo stove itu hanya untuk sebagai pembakar. Nah, kita kembangkan bernama stove air fire V2 kita buat. Hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan pupuk.
1: Iya.
3: Nah, untuk yang terakhir di desa wisata tersebut, Desa Kuala Trang, kita menemukan ternyata jumlah pengunjung tersebut meninggalkan sampah seperti kulit nanas, kulit mangga. Nah, kita coba pendekatan pemusnahan bukan dengan alat pembakar roket stove atau semacamnya, tapi maggot BSF. Jadi setelah diberi pakan, itu bisa untuk peternakan dan perikanan. Dan pun sebelum memang benar-benar kita berikan ke pakan, kita sudah sudah beraudiensi dengan Dinas Pangan Hortikultura, Dinas Perikanan Kabupaten Nagan Raya.
1: Jadi ini kalian kan udah kerjasama, ada nggak kerjasama juga dengan pihak-pihak kampus atau dengan siapa aja nih kerjasamanya?
3: Alhamdulillah untuk kerjasama secara langsung kita lebih ke SPK, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dan Disbud Parpora Kabupaten Nagan Raya. Tapi untuk legalitas SPK belum dikeluarkan. Namun kalau untuk belajar, untuk ingin dapat ilmu beraudiensi, kita sudah beberapa, hampir semua kabupaten Nagan Raya dinas terkait.
1: Jadi ini untuk Aldino nih, apa ada program yang lagi berjalan atau inovasi apa yang lagi dijalanin? Kayak programnya, program apa aja yang sudah berjalan?
2: Kami yang program berjalan nih saat ini adalah edukasi ke SMA yang sederajat tuh. Lalu selanjutnya mungkin kami akan melakukan launching dengan mungkin kami akan mengundang bupati seperti itu.
1: Mau mengundang bupati ya. Kalau boleh tahu tadi kan ada acara apa katanya?
2: Acara untuk edukasi wisata dengan SMA.
1: Itu baru aja dilakukan.
2: Baru aja dilakukan tadi pagi.
1: Tadi pagi ya. Boleh diceritakan enggak itu ngapain aja gitu?
3: Jadi kita undang ada 5 SMA, kebetulan pula hujan di hari yang dijadwalkan. Nah, kita rancangkan mulai di jam 9 berakhir di jam 12. Itu memang berfokus pada bagaimana sih sistem pengelolaan sampah untuk organik dan non-organik. Kemudian di akhir kita jelaskan seberapa penting kita menjaga lingkungan tersebut. Kita mau coba ajarkan kawan-kawan SMA alih-alih membuang sampah ke TPA, tapi mendaur ulang kembali gitu, Bu.
1: Jadi
3: memanfaatkannya.
1: Ini ada nggak kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lain? Ada nggak yang akan dilakukan lagi?
3: Sebenarnya untuk yang keberlanjutan, Bu, kita mau coba ajak kawan-kawan di desa untuk melakukan pemilihan sampah ke para pedagang, Bu.
1: Pemilahan sampah kepada para pedagang seperti apa itu misalnya?
3: Kita kan di desa wisata Kuala Trang, Kolam Bebek, Bu. Di sana ada banyak pedagang. Nah, kita rancangkan lagi pembuatan tong sampah, kita beri tong sampah ke kawan-kawan pedagang, Bu. Jadi kawan-kawan pedagang kita edukasi untuk memilah sampah.
1: Tadi kan katanya pakai alat ada apa, stove air fire ya. Itu kayak gimana itu? Ininya.
3: Alatnya,
1: cara pengolahannya.
3: Alatnya tersebut, Bu, merupakan seperti namanya stove. Itu memang pembakaran. Pembakaran pada suhu tinggi sekitar 400 sampai dengan 800 derajat Celcius. Di sana hampir semua sampah akan berakhir pada lelehan ataupun setidaknya abu. Cara kerjanya, kita paksa suhu di udara. Dia kan dalam udara panas udara tinggi. Nah, udara tinggi tersebut memaksa udara dingin untuk masuk sehingga pembakaran sempurna tetap terjadi pada ruang bakar. Itulah yang membuat semua sampah berakhir pada abu, Bu.
1: Jadi ini kan tadi udah dijelaskan nih kegiatan-kegiatannya. Itu sebetulnya tujuannya itu untuk apa semua kegiatan itu?
3: Tujuan dari kegiatan kita kalau untuk sekarang ini ya, tadi itu mengedukasi kawan-kawan SMA untuk memilah sampah supaya kita bisa kelola sampah tersebut tidak hanya sebagai akhir pembuangan gitu.
1: Kalau pesertanya tuh ada siapa aja kalau boleh tahu?
2: Untuk pesertanya tuh ada guru pendamping sama siswa-siswi dari SMA dan
1: pasti
2: SMK.
1: Bukan mengajak masyarakat ya, tapi lebih mengajak ke siswa. Iya, kalau ke mahasiswanya ada nggak diiniin juga?
2: Niat kami mungkin akan mengundang juga untuk mahasiswa, tapi waktunya belum ditentukan kapan.
1: Pasti ini termasuk organisasi atau gimana ya, ini?
2: Termasuk organisasi.
1: Oh, jadi anggota-anggotanya itu mahasiswa-mahasiswa ya, gitu.
2: Betul sekali.
1: Dan cuma hanya mahasiswa UTU yang bisa ini. Oh, pasti itu suatu program dari kampus juga gitu.
2: Iya. Ini sebenarnya lanjutan dari program tahun lalu. Yang tahun lalu itu UMKM sama wisata. Alhamdulillah waktu itu lolos Bengmawa.
1: Jadi ini udah berjalan berapa lama ini programnya?
2: Ini program tahun kedua.
1: Tahun kedua, ya. Pasti udah ada di tahun kemarin ya, tahun baru 2025, mulainya ya. Oh, 2025. Jadi kan pastinya ada nih tantangan-tantangannya. Apa ya, aja betul. Nih tantangan-tantangannya kok untuk Rio mungkin?
3: Kalau sejauh yang saya lihat, karena tim memang berfokus pada pengembangan alat, jadi kita desain, kita uji fungsionalitas, tapi karena kita terlalu sibuk, jadi kita kurang pendekatan ke warga desa. Padahal program ini memang harusnya kita lakukan pendekatan ke warga desa untuk edukasi pemilihan sampah. Iya. Malahan mungkin selama ini kita terlalu berfokus bagaimana cara mengedukasi kawan-kawan dari SMA, kawan-kawan dari SMK, seperti melakukan audiensi ke dinas-dinas Kabupaten Nagan Raya. Kita lebih ke berfokus bagaimana menjadikan alat ini benar-benar sempurna dan teredukasi untuk kawan-kawan SMA.
1: Gitu. Kalau untuk Aldino, apa ada tantangan-tantangan waktu dengan program ini?
2: Ada, seperti misalnya waktu latihan Bang Rio tadi susah kurang dekat dengan warga-warga desa gitu. Jadi masih ada susah habis itu.
1: Gimana?
2: Terus seperti habis itu misalnya seperti ada juga
1: kebitnya. Pokoknya ada lah pasti tantangannya ya. Apalagi kayak tadi hujan mungkin ya. Ada respon apa siswa itu gimana dengan program ini?
3: Alhamdulillah tadi SMA Negeri 3 Kuala, SMK Negeri 1 pun antusias gitu. Kita jelaskan tentang bagaimana alat ini mengelola sampah organik, mengelola sampah non-organik, bahkan kita mau sempat kasih pohon janji itu. Pohon janji itu isinya saya siswa nama ini berjanji besok tidak akan melakukan ini gitu. Cuman terhalang karena memang hujan. Walaupun begitu kita udah kasih edukasi seenggaknya. Alhamdulillahnya sempat kita edukasi.
1: Pasti mau ada buat kegiatan lain lagi di sekolah-sekolah kayak gitu.
3: Itu hampir pasti karena memang di hari Rabu besok akan ada edukasi kembali, eduwisata untuk kawan-kawan SMA. Karena target kita itu hampir semua Kabupaten Nagan Raya SMA Sederajat.
1: Itu nanti udah tahu gak waktunya kapan kira-kira?
3: Untuk ini? Untuk planning, surat undangan semua sudah siap, tinggal pelayangan.
1: Pasti dukungan dari pemerintah juga udah didapat ya?
3: Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk dinas terkait Kabupaten Nagan Raya, dinas pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Kita memang dapat dukungan
1: dari siapa aja tuh? Dari dinas-dinas terkait tadi ya?
3: Betul.
1: Kan tadi apa ada alat yang namanya stove air fire tadi ya? Itu apa aja keunggulannya itu?
3: Sebenarnya stove air fire itu kalau keunggulan yang memang tidak ada di alat lain, stove air fire yang kita rancangkan itu bisa menghasilkan alat baru bernama paving block. Mm-hmm. Jadi kan hasil pembakaran itu pasti akan selalu memiliki sisa pembakaran. Mm-hmm. Nah, sisa pembakaran itu sifatnya itu merusak untuk kompor itu sendiri kalau misalkan kita masukkan sampah. Namun kita buat stove air fryer, hasil pembakarannya itu digunakan kembali.
1: Hasil pembakarannya kita gunakan kembali itu. Betul. Tadi jadi ini sampah ini sebetulnya diolah jadi apa aja kalau di program ini?
3: Kalau di program kita ini sebenarnya ada tiga. Stove air fryer yang mengelola sampah plastik itu berakhir pada paving block. Kemudian stove air fryer yang V2 itu berakhir pada abu yang bisa kita gunakan pupuk. Ternyata setelah kita lakukan sedikit kita baca penelitian apa segala macam, ternyata hasil pembakaran menghasilkan fosfor, kandungan unsur yang sama dengan pupuk. Kemudian yang terakhir itu pengelolaan sampah organik. Yang seperti kita sebut tadi, hasil makan pengunjung, entah pun itu sisa nanas, entah pun itu sisa makan ikan, itu itu bisa dikonsumsi untuk maggot BSF yang nantinya sebagai pakan perikanan dan pakan ternak.
1: Tadi kan katanya mau buat apa, udah jadi tuh paving blocknya?
3: Paving block sendiri belum benar-benar ada yang sempurna jadi satu, tapi alat udah sempurna untuk sebagai pembakar pemusnah sampah.
1: Paving block tadi untuk apa, pemusnah sampahnya gitu. Kalau kan tadi ada juga dibuat apa, maggot itu apa, boleh diceritakan gak mana tuh ini?
3: Maggot tersebut merupakan larva dari
1: lalat hitam tadi.
3: Betul,
1: itu
3: ya. BSF, yeah. Black Soldier Fly.
1: Jadi apa apa namanya alat yang tadi itu kan stove air fryer itu apa bisa digunakan oleh masyarakat?
2: Tentu saja bisa digunakan karena kami kan juga melakukan edukasi kepada Pordarwis. Pordarwisnya ada kelompok sadar wisata, jadi kami akan memberikan pretest kepada mereka gitu. Jadi mereka juga akan kami nilai gitu, apakah mereka bisa mengoperasikan alat tersebut seperti itu.
1: Jadi apa air fryer tadi ya bisa digunakan juga oleh masyarakat, iya, kayak betul. Gitu. Jadi kalau untuk di siswa-siswa ini apa yang diajarkan dengan program ini? Program ini ngajarin apa ke siswanya itu gitu?
3: Kita mengajarkan bagaimana cara pengelolaan sampahnya, bagaimana cara alat kerja kita bekerja, dan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Dan pun seperti yang tadi kita singgung soal pertanyaannya, untuk masyarakat. Nah, kita sadar kalau kita sebagai mahasiswa tidak selamanya di desa, dan memang programnya hanya berjalan 4 bulan. Jadi sebelum benar-benar kita tinggalkan alat tersebut, akan kita lakukan semacam penilaian untuk kelompok sadar wisata Pokdarwis yang SK-nya sudah ada dikeluarkan untuk desa.
1: Apa ada rencana nggak ikut-ikut di perlombaan-perlombaan, apa ada mengikuti perlombaan untuk inovasi ini? Kalau menurut Aldino?
2: Saat ini kayaknya belum ada sih.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada sih.
1: Mungkin bisa ini nanti ya ikut lomba, karena kan bagus juga inovasinya kayak gitu ya. Kalau ini harapan-harapannya kepada masyarakat nih apa tentang Zero Waste ini? Karena kan kita aja kadang mulai susah ya untuk sadar akan sampah itu. Buah sampah pasti kadang ya memang ini. Kayak gimana harapannya?
3: Kita berharap masyarakat itu benar-benar melakukan pemilihan sampah. Memilah sampah benar-benar gimana ya. Kita tidak larang kawan-kawan masyarakat untuk menggunakan alat yang berakhir pada sampah, tapi kita berharap sampah tersebut dipilah sebelum benar-benar dibuang.
1: Oke, ini mungkin udah mau selesai perbincangan kita di hari ini ya. Sebelumnya mau disampaikan dulu nggak closing statement atau pesan singkatnya kepada teman Perdua untuk Rio sebelah sini.
3: Pesan singkat?
1: Iya, pesannya untuk teman-teman Perdua ini tentang Zero Waste ini.
3: Sampah itu akan menjadi sampah jika kita membuangnya dan itu akan menumpuk. Tapi tidak akan ada yang dapat disebut sampah ketika kita menggunakannya kembali. Jadi bukan tentang sampah tapi tentang bagaimana kita mengelolanya.
1: Kalau untuk ini Aldino,
2: Saya harap pada masyarakat dan juga mahasiswa ataupun teman-teman sekalian itu membuang sampah pada tempatnya, karena kebanyakan sampah itu dibuang asal-asalan gitu. Jadi
1: iya.
2: Pemandangan juga.
1: Iya. Kalau misalnya kan sampah ini kan tadi dipilah-pilah kayak gitu.
2: Iya.
1: Apa namanya? Kalau kalian menerapkan nggak pemilahan sampah itu di kehidupan sehari-hari kayak gitu?
3: Kalau saya jujur sebenarnya saya pun tidak selalu memilah sampah. Terkadang apa yang kita pegang yang sudah kita sebut sampah, nampak tong sampah kita buang.
1: Makanya kita juga berharap jadinya teman-teman perdua juga mulai dari sekarang ya memilah sampah. Demikian perbincangan sore ini, kami ucapkan terima kasih. Saya Tami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurang banyak. Terima kasih.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Halo, terima kasih teman berdua telah setia mendengarkan Suara Ceria dengan tema Langkah Hijau Wujudkan Zero Waste. Semoga obrolan suara ini bisa menambah wawasan teman Perdua di sore ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua RRI Malabo 90,3 FM karena sebentar lagi kami akan kembali hadir membacakan berbagai informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Halo teman perdua, ini kami akan mau membaca info tadi mengenai tentang ada dampak dari memakai earphone nih. Teman perdua, mendengarkan musik tuh kan biasanya memang jadi salah satu cara paling asyik nih untuk menemani aktivitas sehari-hari teman perdua. Apalagi mulai lagi bekerja, belajar, olahraga, atau biasanya kan sekedar santai pasti seringkali kita menggunakan earphone nih. Tapi satu hal nih ada yang gak boleh kita abaikan nih teman perdua ya, itu kesehatan telinga kita. Soalnya kan kalau earphone tuh biasanya kan digunakan terlalu lama atau volumenya terlalu keras lama-lamaan bisa berdampak pada kemampuan pendengaran nih teman perdua. Menurut World Health Organization atau WHO ada beberapa cara sederhana nih teman perdua yang bisa kita lakukan agar telinga kita tetap sehat. Yang pertama ya teman perdua, kita usahakan nih waktu memakai earphone itu usahakan volume earphone-nya tidak lebih dari 60% nih teman perdua dari kapasitas maksimal. Volume yang nyaman yang membuat kita bisa menikmati musik tanpa membebani telinga nih teman perdua. Yang kedua, jangan memakai earphone-nya secara terus-menerus ya teman perdua. Jadi kita kasih waktu nih telinga kita untuk beristirahat dengan melepas earphone setiap beberapa saat. Sama seperti tubuh, telinga kita tuh juga butuh jeda nih teman perdua. Yang ketiga, jika sering berada di tempat yang ramai, gunakan earphone atau headphone yang memiliki fitur noise cancelling. Fitur ini membantu meredam suara di sekitar sehingga kita tidak perlu menaikkan volume terlalu tinggi nih teman perdua. Yang terakhir nih teman perdua, sebisa mungkin kita teman perdua hindari terlalu lama berada di lingkungan dengan suara yang sangat keras, karena paparan suara bising secara terus menerus ternyata teman perdua dapat merusak bagian dalam telinga dan bahkan menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat permanen nih teman perdua. Jadi teman perdua, mulai sekarang yuk kita lebih bijak menggunakan earphone, nikmati musik favorit kita dengan nyaman tapi tetap utamakan kesehatan telinga, karena dengan telinga yang sehat kita bisa terus menikmati lagu-lagu kesayangan dan tentunya menikmati lagu-lagunya di Perdua RR Melabo 90,3 FM nih teman Perdua. Teman Perdua tetap stay tune di 90,3 FM RR Melabo, teman terbaik kamu.
1: Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Halo teman perdua, nggak kerasa nih sebentar lagi kebersamaan kita sudah sampai di penghujung sore. Terima kasih banyak buat teman perdua yang sudah setia menemani Tami sepanjang siaran hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Tami yang kita dengarkan dan informasi yang sudah kita bagikan bisa menambah semangat serta menemani aktivitas teman perdua. Sebentar lagi tepat pukul 18.54 WIB kita akan berkumandang azan maghrib bagi teman perdua yang beragama Muslim. Mari kita siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malam ini dipenuhi dengan keberkahan. Usai azan nih teman perdua, jangan langsung kemana-mana karena mulai pukul 19 pas WIB nanti teman perdua akan bergabung bersama Perdua Jakarta. Bersama Perdua Jakarta dalam program Musik Live Chat menghadirkan obrolan seru, informasi menarik dan lagu-lagu hits yang siap menemani malam teman Perdua. Saya Tami pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadikan Perdua RR Melabuh 90,3 FM sebagai teman sore kamu. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Tami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Tetap setia bersama Perdua RR Melabuh 90,3 FM, teman.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
1: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu
1: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Romaria.
3: Baik dong, apa kabar?
1: Luar biasa baik.
2: Kamu manggil dia om ya?
3: Jangan dong, nanti
1: kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
2: Seumuran abangnya, bener.
3: Kakak aja kakak.
1: Oh iya bener, kakak cocok.
2: Mas,
1: ya bebas lah, apa aja lah ya.
3: Kakek.
1: Jangan terlalu tua.
3: Opung, boleh. Terlalu tua. Banyak-banyakan.
2: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
3: Wah.
1: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
2: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
1: 5-6 tahun.
2: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
2: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
1: Wow, time flies by, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa gitu?
3: Album itu album superhero namanya.
1: Oh, superhero. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
2: Iya. Dan namanya superhero lagi.
1: Superhero, benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
3: Tahun ini.
1: Gimana perjalanan musik?
3: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Bener.
2: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
3: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu. Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak
3: iya,
2: gitu ya?
3: Masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
1: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
2: Ya ampun.
1: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang iya
3: beda sih.
1: Beda, ya
3: beda
1: kan?
3: Beda banget ya kan
1: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
3: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang inget-inget. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener.
2: Keren banget.
3: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
3: iya,
2: sekarang.
3: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright.
2: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B rumahnya?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
1: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
1: Oh iya.
3: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
2: Iya sih.
3: Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Iya sih. Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget.
1: Wow.
3: Karena ya, karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
2: Oh, jadi kau pengen kayak dia nih.
3: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
1: Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
1: Benar.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
3: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
2: Aduh, energinya ketahan nih.
3: Iya kan?
2: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
1: Cocok. Udah yang fun-fun aja.
2: Fun-fun aja udah.
3: Betul.
1: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni ya.
1: Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7.
3: Bener.
2: Kan 24/7
3: gitu. Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
1: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
1: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
1: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z enggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: enggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lan?
1: Ah, enggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Nah, siapa iya, tahu, iya. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin nanti. Kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Gue mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke. Berarti nggak cuma pasangan.
2: Nggak cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa.
0: Gitu. Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tadi.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
2: Biar inline kan. Gue sih bobo lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya kayaknya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat effort itu. Jadi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati ya, sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu tuh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu, jadi malah balik me time ya.
2: Iya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak.
1: Iya, masa
2: tau,
1: jadi
2: ya, masih
1: masa
2: ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak.
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
0: Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak kuat Gak bisa
1: deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak, berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap enggak lega kan.
0: Iya, takut
2: sih. Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh.
1: Penasaran enggak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Nah, so langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
2: Yeah. Ah, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
3: Jatuh.
2: Hey, emang gitu?
3: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
2: Kalau jadi ragu sih.
3: Enggak dong.
2: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
4: Aduh, jangan dong kak.
2: Jangan ya.
3: Ah, udah gue gak mutah.
2: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
3: Enakan banget.
2: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
3: konten.
4: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
2: Asik.
4: Cek ombak channel.
3: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
4: Oh my.
2: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
4: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
2: Oh iya benar.
4: Karena yang nyanyi juga pernah.
2: Oh. Bukan kita yang ngomong.
4: Cerita aja santuy, kan.
2: Sharing aja. Bener. Itu cerita lama kan?
3: Cerita lama.
2: Bukan sekarang kan?
4: Iya.
2: Oh, iya.
4: Mancing mania.
3: Gak ikutan.
4: Next topic.
3: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
4: Iya betul.
3: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
4: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
3: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
4: Masih banyak nih yang kesindir nih.
3: Iya.
4: Aduh. Banyak yang kesindir.
3: Oh iya lagi gitu.
2: Iya lagi.
3: Gitu.
2: Situ HTS.
3: Iya.
2: Jadian aja kagak kok putus.
3: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
2: Tolong diklip. Aduh.
3: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
4: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
3: Karena lagunya kayak centil gitu.
4: Centil ya? Ada centilnya. Centil
3: ya?
4: Ada galaunya dikit tapi masih berharap yang kayak bisa lah ketemu gitu.
2: Oke.
3: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
2: Bener. Marak terjadi.
4: Marak apa lagi? Itu lagi.
2: Lagi. Apa tuh?
3: Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
4: Wow.
3: Buat teman-teman Gen Z itu kan kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
4: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
3: Lo bagian nimpalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
2: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
3: Yaudah deh, ngomong deh.
2: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini dong. Ditulis sendiri. Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
4: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
2: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya?
4: Belum selesai, jadi pas aku... belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
3: Terlalu langsung, iseng ya.
4: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
2: Bener, itu Gen Z banget sih.
4: Iya,
2: terlalu ngikutin industri top banget.
3: Rilis kali ya.
4: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak. Sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
3: Sampai udah mana nih sisanya nih
4: gitu. Aku kayak udah sabar bu, sabar ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung di itu rilis kan belum.
3: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih belum kelar.
4: Iya makanya benar.
2: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
3: Full.
4: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
2: sebulan setengah.
3: Oke. Okay.
4: Sebulan setengah.
3: Ya,
4: lumayan, menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
3: Oke. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
4: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa nggak ya? Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
3: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
4: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy. Yeah.
2: Benar. Yes.
3: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z. Ya.
2: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
4: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham ya?
4: Udah paham.
2: Okay.
4: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
2: Oh, gue bantuin juga gitu.
4: Bantuin juga. Jadi memang pada supportive sama.
3: Kok butuh joki tugas enggak?
2: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
4: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, guys.
2: Skripsi oke.
3: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
2: Bercanda, guys.
3: Joki trainon mau coba. Joki trainon.
2: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya?
3: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
3: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
4: Iya, betul.
2: Tapi pernah enggak? Jadi lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
4: pernah,
2: tuh
4: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 247-nya, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
2: Bener.
4: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
4: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
4: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
3: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
4: iya. Gak sih? Oh, iya. Emang iya? Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
2: Okay.
4: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
2: Oh.
4: Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
2: Iya bener-bener, gacor.
3: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
4: boleh
2: kita.
4: Boleh dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi
1: Malu-Malu
2: gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Oh. Nah, mau dong ya. Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Tau. Coba iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh, semua aku ada off air lagi ke sana ya kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, gak ada namanya nih. Dari 021514 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Udah pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik.
1: Deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya?
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
2: Semoga aja ya Kak.
1: Amin,
2: mungkin aku bakal
1: amin.
2: Keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama
2: yang
0: siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
1: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
1: episode.
2: Wow.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa kan? Aku udah deg-degan duluan.
1: Emang bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuters
0: mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong.
0: Bener.
1: Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Pink?
2: Pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, oke.
2: Okay. Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy, aku kan karena dulu sok-sok. balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
0: Oke, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu kalo sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring ya.
0: Tapi iya bener gitu. Kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Okay.
1: Apa tuh? Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Kan? Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya bener.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dud nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau
1: gitu?
2: Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Belum, karena ya? Aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah.
0: Seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mas.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Make up. Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo cengkok gitu
2: jatuhnya.
1: Cengkok
0: itu. Iya, lebih cengkok. Gak bisa, bro.
1: Gak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh. Lead
1: gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Peringatan ini guys.
1: Peringatan. Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Benar. Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len.
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya. Yeah.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
0: Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran. Teriak yang kenceng ya.
0: Alright, terima kasih Romaria. Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda. Tentunya di edisi Senin 3 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani di ruang dengar Anda ya sahabat teman Pro 2. Menemani kamu sampai tengah malam nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dan Pro 2, berikut kita informasikan waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simelu. Waktu kumandang azan Isya dipukul 20:02. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya dipukul 20:05. Sementara untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan Isya dipukul 20:06. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, teman Pro 2, waktu kumandang azan Isya dipukul 20:09. Dari studio, Pro 2 telah menunjukkan pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Tentunya sesaat lagi teman Pro 2, kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah, sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Selamat malam teman Produa. Semua selamat melaksanakan ibadah sholat Isya ya. Semoga ibadah kita dapat diterima. Doa yang akan dan telah Anda panjatkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Produa dimanapun Anda berada ya. Selamat malam dan selamat datang ya. Tentunya saat lagi kita akan bergabung di obrolan Jreng Jaga Malam, ruang berbagi cerita dan inspirasi yang siap menemani malam Anda. Tentunya bersama saya Hendy ya, senang bisa ya menyapa teman Produa dimanapun berada. Semoga malam ini selalu dalam keadaan sehat, nyaman dan penuh semangat. Teman Produa, di era tentunya nanti kita akan membahas ya, di era media sosial bikin bahagia atau insecure. Tentunya malam ini kita akan mengupas atau membahas ya mengenai media sosial bikin bahagia atau insecure. Tentunya berikut ya sedikit informasi buat teman Produa, tentunya di program Info Produa. Wakil Bupati Aceh Barat ya, Said Fadil Esa mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan balap gari Sebarat Selatan tahun 2026 di sirkuit balap gari non permanen di Desa Merbo, Kecamatan Merbo pada Minggu 2 Agustus 2026. Kejuaraan yang diinisiasi komunitas dari Gampung tersebut digelar sebagai ajang pembinaan generasi muda, pelestarian budaya balap gari, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Dalam sambutan, Said Fadil menyampaikan apresiasi kepada komunitas Gari Gampung beserta seluruh panitia yang telah berinisiatif menghidupkan kembali olahraga tradisional balap gari di Aceh Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus menghadirkan ruang positif bagi generasi muda. Ia mengatakan, balap gari bukan sekedar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi para peserta. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan memiliki aktivitas yang positif sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Said mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan olahraga balap gari karena pernah menjadi peserta saat masih kecil. Nah, pengalaman tersebut membuatnya optimis bahwa kejuaraan balap gari mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Selain menjadi sarana pembinaan, menurut Said, penyelenggaraan kejuaraan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ramainya peserta dan pengunjung membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Ia mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjaga keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas sepanjang perlombaan. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar kejuaraan balap gari se-Barat Selatan dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Aceh Barat. Di akhir sambutan, Wakil Bupati kembali menyampaikan terima kasih kepada panitia, komunitas dari Gampung, sponsor, relawan, pemilik lahan, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kejuaraan tersebut. Kepada seluruh peserta agar bertanding dengan penuh semangat, mematuhi seluruh aturan perlombaan, mengutamakan keselamatan dan menjunjung tinggi sportivitas. Baik, itu dia teman Produa di malam hari ini. Satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya di program Info Produa. Dan tentunya sesaat lagi ya, sebagaimana kita akan membahas ya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya di obrolan Jreng, Obeng Produa. dengan mengangkat tema media sosial bikin bahagia atau insecure. Ya tentunya bersama saya Hendy ya, teman Produa, tentunya semoga aja tidak asing ya. Dan tentunya jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah di stay tune di 90,3 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
6: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Hei, Gam. Kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
4: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
3: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
4: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
5: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @produamelabuh, Facebook, Produa, RRI Melabuh.

Selamat malam teman Pro 2. Ya, tentunya di obrolan Cereng Jaga Malam, ruang berbagi cerita dan inspirasi yang siap menemani malam Anda. Ya, tentunya saya Hendy ya akan membahas ya tentunya di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, rasanya tidak lengkap kalau belum membuka Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya. Lewat media sosial kita bisa mendapatkan informasi, hiburan, bahkan menjalin pertemanan tanpa batas. Namun, di balik semua manfaat itu, media sosial juga seringkali membuat kita tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain. Melihat pencapaian, gaya hidup, atau penampilan orang lain terkadang membuat kita merasa tertinggal, kurang percaya diri, bahkan muncul rasa insecure. Lalu, sebenarnya media sosial lebih banyak membawa kebahagiaan atau justru memicu rasa tidak percaya diri? Nah, itulah yang akan kita bahas malam ini dalam obrolan Cereng Jaga Malam dengan tema media sosial bikin bahagia atau insecure. Jadi tetap bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, karena malam ini kita akan mengupasnya bersama Anda dan tentunya Anda juga bisa ikut berbagi pendapat. Nah, sedikit ulasan media sosial bisa bikin bahagia atau justru insecure, tergantung pada cara kita ya menggunakannya dan apa yang kita lihat setiap hari. Tentunya platform digital ini seperti pisau bermata dua yang bisa memberi dampak positif maupun negatif bagi perasaan kita. Satu, sisi baik bikin bahagia. Terhubung dengan teman, bisa ngobrol dan tahu kabar orang tersayang dengan mudah. Tentunya yang kedua, hiburan dan inspirasi. Menemukan video lucu, hobi baru, atau informasi yang bermanfaat. Dan ketiga, wadah dukungan. Bergabung dengan komunitas positif yang saling menguatkan. Namun, setelah sisi baik yang telah saya sampaikan bersama teman Pro 2, tentunya sisi buruk, bikin insecure. Tentunya suka membandingkan diri, melihat harta, bentuk tubuh, atau gaya hidup mewah orang lain bikin merasa diri sendiri kurang. Nah, yang kedua, kejar tanda suka atau like. Terlalu pusing mencari pujian digital atau validasi orang lain. Nah, yang ketiga, hanya lihat hal indah. Tentunya lupa bahwa orang lain hanya pamer momen senangnya saja, bukan masalah hidupnya. Cara bijak agar tetap nyaman, tentunya atur waktu atau screen time, batasi jam bermain media sosial setiap hari, berhenti mengikuti atau unfollow, hapus atau bisukan akun yang sering bikin hati panas atau berkecil hati. Nah, yang ketiga, teman Pro 2, ingat realita. Sadari bahwa apa yang tampil di layar tidak selalu sama dengan kehidupan nyata. Nah, tentunya Anda penasaran atau mungkin di malam hari kesempatan ini ya, bersama saya Hendy tentunya akan memandu atau menemani Anda ya di obrolan Cereng ya, tentunya di Jaga Malam dengan topik media sosial bikin bahagia atau insecure. Jadi tetap bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, karena malam ini kita akan mengupas bersama Anda ya. Bagaimana dan apa, tentunya Anda mungkin sebagian ada berpengalaman atau mungkin Anda belum tersentuh dengan apa yang namanya media sosial, atau Anda tercandu ya terhadap media sosial. Jangan kemana-mana dan tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas saat melihat

0: kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prodo FM, teman terbaik. Prodo FM, teman

Ya, itu dia teman Pro 2, lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya dari Studio Pro 1 dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan mengundang Anda ya, teman Pro 2, bagi Anda yang ingin bergabung di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya yang pastinya temanya media sosial bikin bahagia atau insecure. Bagaimana menurut Anda teman Pro 2? Silakan mainkan jemari Anda ya. Tentunya kita menunggu Anda yang ingin bergabung. Silakan di layanan telepon ya. Di 08 11 6 877903. Saya ulangi, di layanan telepon 08 11 6 877903. Tentunya di program obrolan jreng Jaga Malam Pro 2, media sosial bikin bahagia atau insecure. Ya, menurut Anda bagaimana teman Pro 2 yang tentunya ya mungkin banyak pengalaman atau ingin bertanya-tanya atau mungkin ya sharing pendapat ya, silakan. Tentunya kita akan mengundang Anda ya berinteraktif tentunya di program Jangan Galau Malam-Malam. Ya, tentunya di program obrolan jreng Obeng Pro 2. Dan tentunya sembari menanti Anda yang ingin bergabung ya di kesempatan malam hari ini ya, teman Pro 2, cuman kita akan coba dengarkan kembali teman lagu dari Hanendia Ahmad Dhani, Roman Picisan.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, baik teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu tadi ya telah menemani dan membuat suasana malam hari Anda lebih semangat. Tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung ya, kita sapa. Halo, assalamualaikum Mak Tengo.
1: Waalaikumsalam Handi.
0: Teman Pro 2.
1: Teman perjuangan juga. Handi enggak salah masuk kan?
0: Enggak. Kenapa Mak Tengo?
1: Udah 2 malam salah masuk nih Handi.
0: Iya, gimana Mak Tengo ya? Karena kan kita ngikuti aja Mak Tengo. Boleh ditanya salah masuknya di mana ini Mak ya? Ya, kalau enggak dari pendengar nah, siapa lagi yang itu kan, memperbaiki kan?
1: Itu kan hal biasa. Mm-mm. Cuma pindah ruang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Mm-mm. Betul. Ruangnya berbeda, gayanya beda juga ya, Mak ya. Iya. Gimana kabarnya malam hari ini, Mak Tengah?
1: Kabarnya sehat, Mandi.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya, Mak ya. Iya. Ya. Jadi kegiatannya gimana, Mak?
1: Apa?
0: Kegiatan Mak Tengah gimana malam ini?
1: Kegiatannya biasa, hujan-hujan, sumur dapur aja.
0: Waduh, cuaca hujannya sudah mulai ini reda nggak di Samatiga nih Mak?
1: Nah, malah ini nggak hujan lagi.
0: Udah nggak hujan lagi ya? Iya, alhamdulillah.
1: Baik, usah lagu ya.
0: Boleh Mak.
1: Di Pro 2 sekali-kali rekod lagu juga.
0: Iya, kira-kira ya tentunya sebelumnya ini kan kita berbincang atau langsung request lagu aja nih buat Mak Tengo nih.
1: Enggak usah bincang-bincang
0: lah. Ya. Mana tahu ada tausiah-tausiah atau pengantar di malam hari ini ya, supaya jangan galau Mak ya. Jangan galau malam-malam ya kan.
1: Cuma dingin aja nih.
0: Dingin aja Mak ya. Mungkin ada kata-kata mungkin di malam hari ini dari orang tua untuk kaula muda. Enggak ada Mak ya. Iya baik. Sama jadi aja. Lagunya ini akan diputarkan apa ini kira-kira buat Mak Tengah nih untuk di
1: semua
0: suasana dingin.
1: Satu ya. Semua jadi satu.
0: Semua jadi satu. Kalau berpisah gimana Mak?
1: Enggak usah pisah-pisah. Semua jadi satu.
0: Semua jadi satu ya. Jangan dipisahkan Mak ya.
1: Ya.
0: Iya, yang dibawakan siapa nih Mak? Ini ada tiga diva ya, ada juga ya. Dari Andrea, ya Andrea Lee.
1: Kalau Sandi Sandora bisa.
0: Sandi ada. Sandora. Sandi Sandora, ya Mak ya. Sandi Sandora, coba yang dicari dulu Mak ya. Iya ya. Baik. Sandi Sandora ada nih Mak.
1: Sandoro.
0: Iya, semua jadi satu ya dari Sandi iya. Sandoro ya dan Andre Lee ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Mak, nanti akan yang diputarkan Mak ya. Iya, mungkin itulah di malam hari ini ada
1: produk itu semua jadi satu.
0: Iya, amin, amin.
1: Terima kasih Andy. Assalamualaikum.
0: Sama Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman produk dimanapun Anda berada ya. Tentunya kita sapa kembali nih. Ada penelpon yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2. Jangan galau malam-malam.
0: Jangan galau malam-malam. Iya. Gimana kabarnya Mak Cida?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Kenapa kecil kali nih audio dari Mak Cida nih?
2: Kecil.
0: Iya.
2: Jangan teriak-teriak.
0: Iya, jangan ada teriak-teriak ya. Walaupun galau ya.
2: Hujan.
0: Iya, kena udah reda hujan atau masih hujan ini di Sinebo ini?
2: Masih gerimis.
0: Masih gerimis ya. Gerimis. Ya. Gerimis oh gerimis gitu masih deh.
2: Mengundang.
0: Iya, gerimis mengundang ya. Iya, yang penting jangan mengundang Mak Cida aja di malam hari ya.
2: Iya.
0: Iya, baik. Jadi gimana kata-kata malam hari ini yang dimu dengar nih dari Mak Cida nih di program obrolan jreng ya, tentunya jaga malam, jangan galau malam-malam ya.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Iya, kalau Mak Cida enggak pernah galau ya.
2: Iya.
0: Yang adanya apa nih?
2: Hah?
0: Kalau malam biasanya ngapain nih? Kalau nggak galau?
2: Galau tidak, minta lagu.
0: Minta lagu? Kenapa lagunya ya. Malam hari ini akan yang diputarkan nih?
2: Lagu apa itu anak wang?
0: Apa itu?
2: Rindu.
0: Rindu?
2: Ya.
0: Rindu sama rindu, siapa Mace Ida?
2: Rindu serindu-rindunya.
0: Rindu aku rindu?
2: Iya.
0: Rindu... Rindu aku rindu, rindu kamu rindu, jadi
2: rindu,
0: satu.
2: Rindu.
0: Rindu aku rindu kamu jadi satu gitu.
2: Iya.
0: Waduh, yang dibawakan siapa ini, Maci?
2: Lupa tidak bawaannya.
0: Lupa ya?
2: Yang pilih ya.
0: Iya, ini mungkin ada dari yang banyak di koper ya, atau dari Dul iya. Sumbang dan Nini Karlina nih. Rindu aku rindu kamu yang iya. ada nih.
2: Iya,
0: Iya, kalau enggak dari DJ aja boleh. Rindu aku rindu kamu ya. Jadi satu slow viral ya.
2: Iya, pokoknya enak ya hujan-hujan ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mace Ida.
2: Yuk, buat Wendy, semoga Wendy sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga rezeki.
0: Amin.
2: Wendy, ya.
0: Amin, baik. Terima kasih Mace Ida.
2: Hati-hati Wendy. Jauh-jauh.
0: Baik. Baik, terima kasih Mace Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman Pro 2, saatnya kita kembali sapa ya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kenapa ada di situ?
0: Teman Pro 2.
3: Gimana jawabnya?
0: Abang juga nggak tahu juga ya kan gitu. Kita ikut aja lah ya.
3: Abang ngapain di situ, Bang?
0: Ini. Biasa
3: iya.
0: memadu komunikasi mungkin ya, belajar ya.
3: Oh, ngomong-ngomong ini OB malamnya gak ada tema, Bang?
0: Ada temanya. Temanya apa malam itu? Hari ini adalah media sosial, bikin bahagia atau insecure ya.
3: Oh, susah juga itu jawabnya, Mirna gak ngerti pula itu.
0: Iya, coba. Udah punya media sosial belum nih?
3: Gak punya.
0: Tahu gak media sosial itu apa?
3: Enggak tahu, telepon kan?
0: Enggak juga lah. Itu kan ya ibaratnya media sosial itu menjadi udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari loh. Ya tentunya seperti TikTok, Instagram, Facebook atau platform lainnya. Iya kan? Banyak sudah digunakan. Kalau Mirna sendiri gunakan apa nih? Facebook ada enggak?
3: Enggak ada, Mirna aja biasa.
0: Tapi jadul, orangnya pun udah jadul enggak?
3: Tapi HP besarnya kan udah dicolong orang, jadi tidak ada. Ini HP besar punya anak.
0: Oh, punya anak ya? Iya, berarti...
3: Abang, gimana kabarnya kok pindah di situ? Kenapa?
0: Iya, enggak tahu juga ya. Gimana mau kita katakan ya? Namanya, ya kita ngikut aja ya.
3: Dari kapan abang di situ? Dari siang?
0: Baru 2 malam ini.
3: Oh, baru malam
0: iya,
3: ini?
0: Iya, mungkin terkejut juga Mirna ya.
3: Tadi kan gini, kalau mau ikutan Bang Fadil kan Mirna nggak punya pulsa.
0: Iya.
3: Jadi kalau Pro 2 ini pakai WA masuk, Pro 1 WA ditutup dari siang.
0: Dari siang ya. Iya,
3: iya jadi nggak bisa. Jadi Mirna pindah biasanya kan Bang Faiz. Rupanya terkejut-kejut kita dengar, loh kok abang sampai situ?
0: Iya,
3: bagus juga abang ya. Pindah situ, hujan pun datang.
0: Hujan
3: bawa
0: pun
3: berkah.
0: Datang. Waduh, amin, amin. Alhamdulillah ya. Iya, semoga aja dengan hadirnya saya di sini ya kan. Untuk menemani teman Pro 2 ya.
3: Bawa dengan berkah. Abang di situ pindah, hujan pun datang.
0: Datang ya, berarti membawa berkah ya.
3: Iya, dari kemarin kan kita udah kepanasan. Abang ya di situ asli berjejer-jejer. Kita kepanasan.
0: Iya, sayang kali gitu ya.
3: Tapi Bang kalau abang di situ,
0: gimana?
3: Lagunya bagaimana Bang?
0: Lagunya ikuti Pro 2 dong, gaya
3: ya,
0: muda
3: lagunya
0: dong.
3: Lagunya Pro 2 kan nggak boleh lagu lama, lagu baru-baru kan?
0: Iyalah.
3: Iya, jadi kalau tadi kok abang bilang lagu siapa Kak Ida kok bilang rindu-rindu serindu-rindunya, apa boleh?
0: Iya, kita kan belum ada diarahkan ya, tentunya iya. Selagi masih ini kan DJ aja lah kita putar ya kan, biar lagu slow ya, yang lagi viral yang saat ini ya. Kita akan dengarkan ya, dari Maman
3: iya,
0: Fandi
3: ini
0: ya.
3: Kalau abang yang bawa ada salam-salam.
0: Iya, tergantung juga ya, karena kita itu kan gitu masuk lusur mandu langsung ini apa semua ya. Ya tergantung ya, kalau memang ada salah tolong dibenahi, diajak disampaikan yang sudah ini kan gitu.
3: Iya, tapi biasanya memang kalau menaikutan memang ada salam-salam. Tapi kayaknya abang dengan pindah ada inilah, ada kemajuan. Dan tadi banyak orang masuk kan.
0: Iya,
3: karena kan udah kenal sama abang. Jadi denger suara abang aja kita rasanya
0: kok gitu.
3: Di situ. Jadi kita langsung ikutan. Memang enak denger suara abang. Udah kita kan udah kenal, udah lama, udah udah denger suara abang yang bikin orang merinding-merinding ini kan semangat.
0: Iya. Jadi selama ini merinding selalu Mirna ya.
3: Iya, kita anakku aja yang kecil aja kalau siang denger abang, "Ih, Mak, Bang Hendy yang datang." Nah, dia dengarkan penyiar siapa yang naik. Nah, dia bilang.
0: Iya, mungkin diepak lagi nanti kita kan gitu ya. Kita kan enggak tahu ya, kita hanya menjalani tugas, melaksanakan sebagaimana yang telah diamanahkan aja ya kan. Jadi kita
3: nemani. Karena kan sudah dengar-dengar suaranya Abang kan udah enggak asing lagi. Jadi udah enak
0: betul,
3: gitu. Makanya kita enggak ikutan rugi.
0: Waduh, itu dia yang kita harapkan ya kan. Tentunya jangan sampai saya ini jadi duri atau jadi benalu ya. Tentunya kepada pendengar.
3: Tapi gini lah Bang, apa kan banyak-banyak lagu barat. Jadi ini apa, gini lah Bang, kan apa? Pro 2 ini agak sulit tentang lagu. Nanti abang dimarah juga. Katanya Bang Nanda bilang begitu, lagu yang ada di situ. Jadi nanti abang ngeputarkan abang lah sendiri apa yang ada di situ kan.
0: Oh gitu, baik ya. Nanti akan kita carikan ya.
3: Kalau kira-kira untuk lagunya apa nih? Semuanya lah untuk abang. Semangat, sukses selalu, sehat selalu.
0: Iya, baik.
3: Makasih ya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia teman Pro 2 ya, yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya kita sapa kembali nih. Assalamualaikum teman Pro 2. Assalamualaikum teman Pro 2, Ibu Mia, apa kabarnya?
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya ini Ibu? Lama gak dengar suaranya. Iya, udah makan Ibu?
4: Baru siap makan.
0: Alhamdulillah, senang kembali yang bisa mendengarkan suara Ibu ya. Walaupun endinya sudah di...
4: Ibu kaget semalam. Ibu dengar suara ini di Pro 2.
0: Iya.
4: Kok udah pindah lagi gitu.
0: Iya, mungkin ada sesuatu hal mungkin ya Ibu ya. Kita kan gak tahu.
4: Tapi
0: juga ya.
4: Tapi kalau di Pro 2 itu gak cocok. Ini gak cocok di Pro 2.
0: Iya, gimana kita katakan cocok tidak cocoknya kan.
4: Cocoknya di Pro 1 ya. Ada gandut, ada ruang rindu.
0: Iya, menurut Ibu mungkin Hendy cocok di Pro 1. Mungkin menurut
4: Ibu sendiri dengarnya.
0: Iya, enggak tahu. Ya gimana mau yang dikatakan Ibu ya? Ya namanya kita. Iya, kita ngikuti arus saja ya. Kalau arusnya ke bawah lah kita Ibu ya.
4: Sering-sering aja lah di Pro 2 tuh ya.
0: Iya, nanti tiap malam akan Hendy akan temani nih Ibu.
4: Suara Hendy.
0: Ya. Iya baik, tentunya terima kasih Ibu ya atas ininya, edukasi dan dedikasinya ya. Mungkin di Pro 1 mungkin ada suatu hal.
4: Gimana? Apa? Nyanyi dari Judika.
0: Judika.
4: Lagu yang terbaru boleh, yang lama boleh.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
4: Pokoknya siapa nih? Siapa? Judika.
0: Judika ya. Iya baik, coba nanti akan yang dicarikan lebih dari cinta ya, akan yang diputarkan buat
4: boleh,
0: Ibu ya.
4: Boleh.
0: Oke baik.
4: Salamnya semua teman-teman di Pro 2 ya.
0: Iya.
4: Salam kompak dari dunia. Ya.
0: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
4: Ya sama-sama. Windy, selamat menjalankan tugas saja ya.
0: Amin, baik terima kasih Ibu.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, tentunya kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar Reka?
5: Apa?
0: Apa kabar Reka di malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Kenapa kok lemas sekali dengarnya? Seperti terkejut gitu ya?
5: Hah? Enggak bang.
0: Apanya? Gimana? Gimana di malam hari ini? Mungkin ya sedikit kita bahas. Ya mungkin sebagian ya bertanya kan mengenai temanya malam hari ini, media sosial bikin bahagia atau insecure ya. Mungkin apa yang bisa Eka sampaikan atau mungkin kepingin masukkan nih, bagaimana sih dalam menggunakan media sosial yang baik, yang bermanfaat dan berguna di malam hari ini di obrolan jreng obeng Pro 2, jaga malam jangan galau malam-malam ya Eka ya. Apa galau malam-malam ini Eka?
5: Dibilang galau ya, enggak galau juga, Bang.
0: Jadi apa juga
5: yang dibilang enggak galau, tapi kita galau kan?
0: Tapi galau, apa yang digalaukan?
5: Ya, kalau seperti Abang bilang tadi, kalau media sosial ini kan bisa membuat insecure atau apa? Membuat bahagia. Itu iya. Kan menurut kita bagaimana untuk manage-nya itu ke arah yang mana? Ya kan ada arah keburukan, ada arah yang membuat kita bahagia. Bagaimana itu yang kita bisa membuat orang itu bisa bahagia lihat melihat media sosial kita ini.
0: Iya, berarti ambil sisi baiknya begitu ya Eka ya?
5: Iya, ambil sisi bagusnya. Dia kan bisa terbagi dua itu Bang. Bagaimana betul. Kita caranya untuk mengontrol mengontrol bagaimana kita harus bisa mengontrol itu membawa keburukan untuk kita atau untuk membawa kebaikan untuk kita sendiri.
0: Iya betul. Ya kalau khusus untuk Eka biasanya kan untuk ngobrol atau tahu kabar orang tersayangnya dengan mudah kan bisa juga dengan media sosial kan?
5: Iya betul.
0: Iya bisa. Melalui Instagram mungkin ya, Facebook ya.
5: Instagram, Facebook, TikTok ataupun tapi lewat WhatsApp ini, yang mungkin
0: kalau lebih sering saat ini Eka kita, gunakan apa nih?
5: Semua orang mungkin memakai itu kan?
0: Iya. Jadi kalau saat ini malam hari ini Eka gunakan akun Facebook atau Instagram atau Twitter nih?
5: Kalau untuk saat ini mungkin kalau Instagram itu agak kurang mungkin untuk bukanya bang.
0: Iya ya, kurang ya. Jadi yang kerap kalau digunakan itu apa? Akun media sosialnya
5: ya seperti WhatsApp, Instagram ada juga kadang-kadang kita ada perlu info kan, seperti media YouTube sekarang kan berita itu kan melalui itu pun ada gitu.
0: Iya tentunya kita harus bijak ya supaya kita tetap nyaman ya. Iya baik tentunya mungkin dalam akhir-akhir ini mungkin Eka ada merasa tertekan mungkin setelah berkomunikasi dari media sosial, Eka?
5: Gimana, Bang?
0: Ya, dalam akhir-akhir ini ada gak pernah merasa tertekan, Eka, tuh setelah menggunakan dari akun media sosial, mungkin ada cuitan-cuitan atau mungkin sesuatu hal yang sulit, gitu?
5: Kalau dibilang tertekan sih, alhamdulillah untuk saat ini gak ada, Bang. Gak ada, aman-aman ya? Aja, kan? Bila tadi balik lagi kita harus bijaksana memakainya.
0: Bijaksana ya. Iya baik. Jadi kalau galaunya ini biasanya curhatnya kemana nih kalau Eka? Boleh tahu gak nih abang?
5: Kalau galaunya curhatnya kadang ke media sosial mungkin apa lewat kata-kata di
0: status
5: di media
0: gitu ya.
5: Itu bisa memotivasi gitu, biar jangan galau lagi itu.
0: Iya. Semoga aja ya kita terinspirasi ya. Tentunya media sosial ini tentunya ada sisi baiknya dan juga ada sisi buruknya ya. Ya semoga kita bisa menggunakan secara bijak Eka ya. Iya. Tapi
5: itu
0: semangat lah.
5: Tadi itu Bang. Poinnya
0: suaranya kok sedih kali ini malam hari ini.
5: Bijak kita sendiri. Karena kan yang tahu media sosial ini yang kita pakai ini kan kita sendiri. Bagaimana iya, caranya kita bisa membuat media sosial itu yang bisa membantu untuk kita.
0: Membantu ya. Iya, tapi kok malam ini terdengar suara Eka agak lemas gitu. Kenapa? Apa kena musim hujan atau gimana nih? Atau kena terkejut ya, aja gitu?
5: Kadang kan efeknya ini karena lagi dingin-dingin ya.
0: Dingin-dingin ya.
5: Belum reda-reda dari tadi pagi kan. Sampai dengan sekarang nih.
0: Iya. Jadi menurut Eka nih sesuai enggak nih Bang Hendinya ini memandu ya di program malam hari ini nih di Jaga Malam Galau-galau nih. Jangan galau sesuai. Malam-malam nih, sesuai ya? Iya. Sesuai juga dengan tema ya malam hari ini kita bahas ya. Ya. Apalagi musim hujan
5: betul
0: ya.
5: Heem.
0: Iya, mungkin ada perbaikan dari Eka perbandingan ya mungkin di program 1 dan program 2 ya kan. Ya tentunya mantan program 1 mungkin terbawa-bawa ya. Harap maklumat aja lah gitu ya Eka ya.
5: Iya,
0: iya kadang
5: namanya kan pro 1 pro 2 itu sama apa sama, nih tempah betul. Pindah box aja
0: ya. Pindah box ya. Gayanya juga harus beda dong.
5: Iya
0: kan? Gaya muda nih ya kan. Ya terpaksa Bang Hendinya harus ngikuti gaya muda nih. Gaya Eka gimana nih gaya
5: harus
0: Eka
5: ngikuti alur.
0: Iya. Baik. Tentunya untuk malam hari ini lagu apa nih akan untuk menemani Eka yang akan kita hadirkan nih.
5: Jangan paksa untuk rindu.
0: Waduh, jangan paksa untuk rindu ya. Sama siapa?
5: Ya. Hah? Kalau kita merindui dia yang gak rindu kita, buat apa?
0: Mm-mm. Iya, kayaknya indah sekali lagu ini kayaknya. Atau ada terkenang gitu? Aika?
5: Ya, enggak juga sih Bang. Juga enak ya? Aja lagunya.
0: Oh gitu ya, jangan paksa aku rindu.
5: Ya, jangan paksa untuk rindu.
0: Untuk rindu ya, jangan paksa untuk rindu ya. Iya,
5: dari baik. Ivan Seventeen itu.
0: Dari Ivan Seventeen ya? Iya,
5: baik. Ya, betul.
0: Baik, nanti akan kita coba akan putarkan ya buat Eka ya. Supaya jangan galau malam-malam ini ya. Malam hari ini ya. Ya semangat sekali di udara.
5: Tetap di udara.
0: Iya. Jadi ini lagi libur atau sedang ada kegiatan nih malam hari ini, Eka?
5: Ya, kita di untuk saat ini ya kita di rumah-rumah aja dulu.
0: Di rumah-rumah kan? Dulu ya. Bukan di rumah kan ya?
5: Bukan. Kita harus ada maksudnya ya fokus di rumah dulu lah Bang.
0: Iya baik ya. Terus semoga aja sehat selalu ya. Iya tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Baik Eka. Terima kasih Eka. Mungkin salam-salamnya mungkin ada salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2 ya kita sapa kembali nih. Ini HP-nya ini seperti berdering-dering terus ini ya. Halo assalamualaikum ya. Teman Pro 2.
6: Waalaikumsalam Bung Hendi.
0: Iya, apa kabarnya teman Pro 2 Ina?
6: Apa kabarnya? Kabar baik Bung Hendi.
0: Iya, alhamdulillah ya, bukan kabar burung ya.
6: Apa?
0: Iya, lagi ngapain Ina? Udah makan belum nih Ina?
6: Oh, ini nasinya lagi dikipas, ini lagi panas.
0: Waduh, jangan dikipas, enggak boleh, biarkan aja
6: iya,
0: gitu.
6: Iya, didinginkan.
0: Dia ombus-ombus.
6: Iya, apa itu? Kenapa?
0: Ya diembus-embus.
6: Cio, apa itu, Wendy?
0: Gimana Ina?
6: Apa? Jelas nggak?
0: Apanya?
6: Ina pakai handset ini, ngomongnya sama Wendy.
0: Suara Ina bersih, bagus. Untuk audien dari Hendy gimana?
6: Baterainya hampir ini, habis.
0: Habis? Iya, cas iya. Dulu, colok
6: tadi
0: dulu.
6: Tadi ada pemadaman listrik sini sebentar, situ ada penanggung nih, Kak.
0: Insya Allah sampai sekarang belum ada pemandangan.
6: Tadi sore.
0: Oh itu nggak tahu. Cendel loh.
6: Kalau di situ berapa orang sudah ini bergabung?
0: Sudah banyak nih. Ada Ina, ada Eka, ada Mak Tengo, ada Ibu Mia, ada Maci Ida.
6: Oh ada, udah Maci Ida tadi.
0: Ada Maci Ida.
6: Iya. Nggak usah melama ngomongnya ya kan?
0: Iya.
6: Jadi, tidak kebagian yang lain. Semalam tuh setengah jam ngomong. Capek kita nunggu-nunggu.
0: Siapa itu?
6: Semalam Bu Hendy lah. Sama Saripa Arisna.
0: Iya kan disambung juga kan?
6: Iya kan? Lama semalam tuh setengah jam.
0: Iya nanti ini.
6: Ya barang. Bu Hendy maunya 10 menit. Satu orang. Menit. Kalau mau. Iya. Kalau gak mau yaudah. 1 menit ya boleh.
0: Ini Ina, apa, Ina kan? Maunya berapa menit?
6: Request lagu dong. Request lagu dong Bu Hendy. Ini Ina yang keberapa? Ini yang ke-10?
0: Ini yang keberapa ya? Pokoknya hitungan dari di atas 5 aja boleh.
6: Oh, Bandi. Ina mau request lagu ini aja ya.
0: Lagu apa?
6: Mancanegara. Terserah Bandi putarin lagu yang mana ya. Judul apa dari siapa ya. Kamu boleh kan?
0: Iya. Kira-kira lagunya apa nih?
6: Mancanegara.
0: Iya, mancanegara dari Charlie Puth.
6: Iya, barat. Apa aja boleh ya.
0: Apa aja
6: dari
0: boleh.
6: Dari cewek, dari cowok,
0: oh, dari Bruno Mars saja ya.
6: Ya.
0: Atau dari Aquonos.
6: Ah, boleh. Boleh ya. Mungkin sebenarnya Bendy, Bendy kan ada sekolah aja dulu. Bahasa Inggrisnya gak sekolah.
0: Oh, gitu.
6: Indah mau musiknya aja. Musiknya tuh asik loh, ya kan?
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
6: Iya, ke Bendy?
0: Ya ya ya ya.
6: Ya udah dulu ya, nggak usah lama nih kena baterai. Indah pun mamam dulu ya.
0: Ya ya ya ya ya ya ya.
6: Makan takpan lagi kita bersuwo ya.
0: Oh, oke okay, baik, terima kasih ya. Nina.
6: Bu, Bu Endi, kalau pulang hati-hati ya. Salam buat semuanya ya.
0: Baik.
6: Dayo, assalamualaikum Bu Endi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dia teman pro dua ya, ada Ina dan kita sapa kembali nih yang ingin bergabung. Assalamualaikum teman pro dua. Assalamualaikum teman pro dua.
7: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hendi.
0: Iya, malam kembali Adik Syarifa. Apa kabarnya di malam hari ini?
7: Alhamdulillah Syarifa sehat Bang Hendi.
0: Sehat ya, udah makan belum?
7: Syarifa belum dinner nih Bang Hendi. Mau ketemu beli miso dulu.
0: Beli miso, waduh jadi lapar jadinya ya. Kalau dengar-dengar miso itu jadi lapar ya. Iya, melalui.
7: Iya.
0: Jadi kalau beli miso itu kan ya tentunya jangan sampai galau ya. Tentunya di media sosial kan banyak ini ya, sering COD-COD ya menggunai akun media sosial juga. Ini gimana menurut Syarifah nih tema kita ini, media sosial bikin bahagia atau insecure nih?
7: Buat kayaknya buat bahagia sih Bang Hendi.
0: Bahagianya. Bahagianya Syarifah dari mana?
7: Kan Syarifah kan sering beli COD nih Bang Hendi.
0: Melalui?
7: Halo?
0: Akun TikTok atau akun Facebook ini? TikTok ya.
7: Aku Shopee.
0: Iya.
7: Bukan Facebook.
0: Shopee ya, berarti melalui media UMKM ya. Untuk belanja ya. Iya. Jadi menurut Syarifah, media sosial ini bikin bahagia atau insecure?
7: Buat insecure. Aduh sakit.
0: Aduh sakit diapai? Kok sakit?
7: Ini kena cakaran kucing Bang Hendi. Banyak kucing di rumah.
0: Iya nakai. Berarti kucing garong itu ya? Iya, tentunya kan kadang orang Syarifah sering membuka akun Instagram atau Twitter ya, atau Facebook ya, mungkin melihat
7: Syarifah akun. Sering tuh Bang Hendi, Syarifah sering tuh buka Facebook, iya. Terus buka TikTok, Instagram ada. Sampai iya. Syarifah ada juga pertemanan sama orang RRI.
0: Iya ya, alhamdulillah. Ya tentunya ada sisi baik dan ada sisi buruknya ya Syarifah ya. Iya, semoga aja kita lebih terarah dan lebih mengarah kembali ya Syarifah ya. Iya, baik. Tentunya menarik enggak kalau topik ini kita bahas, kita perbincangkan di malam hari ini di program obrolan cereng malam hari ini?
7: Menarik Bang Hendi.
0: Menarik ya. Iya, tapi menarik. Syarifah enggak galau kan malam hari ini kan?
7: Enggak, malah dingin kali Bang Hendi.
0: Dingin kali, pakai kali ya. Banjir kali. Iya kan? Kalau pakai kali, banjir kali gitu ya.
7: Iya.
0: Iya, banjir. Oh, janganlah. Duanya ngeri kali, gregetan kita jadinya ya kan?
7: Iya.
0: Iya, baik. Jadi untuk malam ini lagunya apa nih? Untuk sebagai penghangat nih, atau dari lagu manca atau lagu apa nih malam hari ini?
7: Lagu Indonesia aja Bang Hendi.
0: Indonesia.
7: Apa ya? Yang kemarin Karisna request sama Bang Hendi apa tuh?
0: Apa ya? Enggak ingat lagi lah Bang. Hah? Atau dari Tiara Andini, Cinta Seperti Aku?
7: Yang yang terbaru apa Bang Endi?
0: Atau
7: Sarifah kalau asal misalnya nih asal Bang Faiz siaran, Bang Nanda siaran, Sarifah tanya dulu sama Bang penyiarnya yang terbaru apa?
0: Ini terus terang nih Abang bilang sama Sarifah ya, kalau Abang lagu-lagu itu masih ini kali lah ya, masih butuh-butuh juga sharing ya.
7: Iya,
0: mungkin ada masukan lagu-lagu dari apa gitu ya, dari Sofia Kamara, Girls Like You atau gimana ya? Karena Abang nggak ngikuti, nggak update ya untuk lagu-lagu juga dari dulu ya, dari masa lajang juga kan sampai sekarang ya, tentunya dengan usia sekarang ini ya Abang itu kalau untuk lagu-lagu kurang update, jadi pingin sharing juga ya, bukan ini minta diajarin juga gitu ya sama Sarifah, sama teman-teman.
7: Minta ajarin sama Bang Nanda, sama Bang Dafa, Bang Faiz, Bang Hendy, biar tahu semua lagu-lagu.
0: Iya, nanti insya Allah ya kita belajar juga ya. Abang belajar juga ya.
7: Sekarang lagu ini aja deh Bang Hendy. Lagu Tiara Andini, Kupu-Kupu.
0: Tiara Andini ya, lagu Indo ya.
7: Iya.
0: Tadi udah dapat.
7: Karena Sarifah mau terbang bersama Kak Risna di alam Sunda Banda Aceh, main-main sekali-sekali.
0: Oh gitu ya, Tiara Andini ya. Judulnya tadi
7: ada apa? Ada Bang Andi kan?
0: Apa judulnya tadi?
7: Tiara Andini, Kupu-Kupu.
0: Kupu-Kupu, kupu-kupu yang lucu gitu, bukan?
7: Bukan
0: ya. Iya, baik. Nanti akan Abang putarkan ya dari Tiara Andini, Kupu-Kupu ya.
7: Oke, Bang Hendy.
0: Sebelum jadi kupu-kupu, jadi kepompong dulu boleh?
7: Enggak boleh lah, nggak Bang Hendy. Jadi kupu-kupu terus, jangan jadi kepompong.
0: Oh gitu, oke. Baik, nanti akan Abang putarkan ya lagunya ya.
7: Oke, iya, Bang Hendy, salam-salamnya buat Bang Fadil ya, terus buatnya Bang Nanda, Kak Risna, Dokter Ruspa, salam spesial buatnya Umi aja.
0: Iya, baik, Sarifah, terima kasih.
7: Sama-sama Bang Hendy, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya, tentunya itu dia ada Sarifah dan juga teman-teman Pro 2 yang lain telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ya, tentunya ini ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Malam kembali. Aku mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Request lagu apa ya kira-kira ya? Namun sebelum ada jawabannya ya, kita masih karena tadi ada beberapa panggilan dan saatnya kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu yang telah di request dari teman Pro 2 yang telah bergabung ya. Ini dia dari Sandi Sandoro ya, Semua Jadi Satu.

Ya itu dia teman Pro 2, satu tembang lagu semua jadi satu dari Sandi Sandoro dan Andrea Lee telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang akan kita putarkan di ruang dengar Anda ya, tentunya di khususnya teman Pro 2 yang telah bergabung, semoga lagu ini dapat membuat suasana malam hari Anda lebih indah dan lebih hangat lagi di mana cuaca yang kondisi cuaca tadi dari malam kemarin ya, kita diguyur hujan. Ini dia DJ Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Selamat mendengarkan.

Ya itu dia teman Pro 2, satu teman lagu dari DJ Rindu Aku Rindu Kamu. Jadi satu slow viral yang sedang viral di TikTok, full song Maman Fandi 2025. Dan tentunya kita telah bermain DJ ya, tangan di atas yuk DJ. Ya itu dia satu teman lagu telah kita hadirkan ya, semoga lagu DJ tadi menghangatkan suasana malam hari Anda ya teman Pro 2. Ya baik, dan tentunya kita akan coba hadirkan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kembali kita akan hadirkan untuk menemani di suasana teman Pro 2 malam.

Dari Ivan Seventeen, jangan paksa rindu ya. Iya, tentunya di program Jangan Galau malam-malam ini ya, jangan simpan rindumu. Dan tentunya kita coba kembali ya hadirkan, namun coba kita akan dengarkan nih dari siapa ya tadi yang ingin request lagu ya, dari April Lavigne ya, lagu April ya. Lagu April Lavigne, iya Lavigne, When, yang berjudul When You're ya, When You're, When You're, iya tentunya Gone. Iya, nanti akan kita hadirkan ya dari Lara Purnamasari ya. Ya tentunya kita akan izinkan tentunya nanti setelah yang lain-lain yang telah direquest dari teman Pro 2 yang telah bergabung tadi ya, kita akan putarkan sesuai urutannya. Dan tentunya ini dia dari Laura Geraldine ya, Duniaku, akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak teman Pro 2 ya, dari frekuensi Anda di FM 90,3 MHz.

0: yang
1: maaf ya, aku gak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Soalnya aku harus kerja, anak buahku gak masuk.
2: Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik, kalau dapat apa-apa.
1: Iya, aku pergi ya. Dah, ya.

Ya itu dia teman Pro 2, April Lavik nih, When You're Gone telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga teman Pro 2 yang telah merequest dan telah bergabung ya, tentunya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani di suasana istirahat malam Anda. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz, masih bersama saya Hendy menemani di malam hari Anda.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Dava, mata kamu kok merah ya?
1: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
0: Iya loh, Dava. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
1: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
0: Aduh, Dava. Itu kan gak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dava.
2: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku gak mau main game online lagi.
0: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dava.
3: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit yang dapat mengancam nyawa akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Sepanjang tahun 2024, Aceh Barat mencatat sebanyak 15 kasus dan terbanyak ditemukan di Kecamatan Johan Pahlawan. Sementara di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat sebanyak 3.044 kasus DBD dan 22 diantaranya meninggal dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terus berlanjut? Pertama, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pot bunga, tempat sampah, dan saluran air. Kedua, periksa dan buang tempat penampungan air yang tidak terpakai. Ganti air di tempat penampungan seperti bak mandi dan drum air minimal seminggu sekali. Ketiga, gunakan obat nyamuk dan kelembu. Lindungi diri Anda dan keluarga dari gigitan nyamuk, terutama saat pagi dan sore hari. Keempat, segera periksakan diri jika merasa gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, atau ruam kulit. Deteksi dini sangat penting untuk penanganan lebih lanjut. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyebab penyakit demam berdarah ini. Cegah lebih awal, selamatkan nyawa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat malam.
1: Hai. Kamu yang sedang di rumah, apa kabarnya? Di tengah pandemi dan situasi yang tidak menentu ini, Tuhan mendengarkan teriakan bumi akan polusinya, rumah akan kekosongannya, dan manusia akan segala kesibukannya.
2: Setiap malam sebelum tidur, atau karena gak bisa tidur, pasti selalu dengerin lagu-lagu yang bisa nenangin diri.
3: Walaupun hati terlalu baik untuk dikatakan utuh, kumohon, berdamailah.

0: kecewa, sedih, frustasi, perih dan pedih.
1: Pernah dibuat kesal, rasanya ingin marah, tapi kalau dipikir tak ada gunanya.
2: Rencanaku untuk menyelesaikan studiku lebih cepat juga sepertinya terhalang.
3: Mimpi-mimpi yang sudah aku rancang dari kecil untuk bisa membuat dia bangga.

0: Tapi aku belajar dari tangisku sebelum tidur.
1: Aku berhasil menemukan diriku yang asli saat malam datang.
2: Kita juga di masa-masa yang menjadi belajar banyak.

0: aku yakin.
1: Kamu tetap lagi bintang.
2: Aku juga berharap biar bisa lebih berani pada sekarang sih.

0: sukses untuk kalian semua.
1: Bahwa hari itu adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin.
2: Dan pada akhirnya, ratusan ribuan bintang akan selalu menerangi di setiap malamku.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jam'i.

teman-teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW 16, Melabo Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produang. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 4 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jabugawi 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: suara kreativitas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Nah ini nih, sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf. Tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhih, membahagiakan hati saudara.
3: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan."
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, "Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri, gimana akhlak kita dalam urusan lisan. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita umat Islam supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

0: di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada ya. Berikut beberapa info Pro 2 yang ringkas, tentunya padat dan relevan untuk edisi Selasa pagi. Ya, tentunya yang bisa kita sampaikan di ruang dengar Anda di sela-sela siaran radio Pro 2. Info Pro 2. Satu, awali hari dengan air putih. Setelah bangun tidur, minum 1-2 gelas air putih dan dapat membantu menghidrasi tubuh setelah semalaman beristirahat. Kebiasaan sederhana ini juga membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Yang kedua, jangan lewatkan sarapan. Sarapan bergizi seperti telur, buah, atau roti gandum dapat menjadi sumber energi untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi sepanjang pagi. Dan ketiga, bijak bermedia sosial. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dengan menyaring sebelum berbagi. Keempat, luangkan waktu bergerak meski sibuk. Sempatkan berjalan kaki atau melakukan peregangan selama 5-10 menit agar tubuh tetap bugar dan tidak mudah lelah. Yang kelima, tetapkan target hari ini. Membuat daftar 3 prioritas utama setiap pagi dapat membantu pekerjaan lebih terarah dan produktif. Yang keenam, dengarkan musik favorit secukupnya. Musik dengan tempo yang sesuai dapat membantu membangun semangat dan memperbaiki suasana hati sebelum memulai aktivitas. Yang ketujuh, senyum itu menular. Menyapa dan tersenyum kepada orang di sekitar dapat menciptakan suasana yang lebih positif, baik di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Dan selanjutnya, jaga etika digital. Hindari meninggalkan komentar yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi. Gunakan ruang digital untuk berbagi hal yang bermanfaat. Dan selanjutnya, istirahat dari layar. Jika bekerja di depan komputer, terapkan aturan 20-20-20 bagi setiap 20 menit. Alihkan pandangan ke objek sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik untuk mengurangi kelelahan mata. Yang terakhir, tetap semangat di hari Selasa ini. Tentunya Selasa adalah waktu yang tepat untuk menjaga konsistensi. Mulailah hari dengan pikiran positif, kerja cerdas, dan semangat untuk terus berkembang. Itu dia info Pro 2. Pagi ini tetap semangat menjalani aktivitas, tetap produktif, dan terus dengarkan Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu sepanjang hari ini di FM 90,3.